kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Di zaman media sosial ini, jari kita punya kuasa. Satu klik boleh menyebarkan maklumat atau menyemarakkan kebencian. Hati-hati, jangan jadi penyebar kandungan berbaur hasutan. Hasutan bukan hanya melalui kata-kata kasar. Ia boleh datang dalam bentuk sindiran, fitnah atau mesej yang membakar sentimen perkauman dan keagamaan. Sebelum berkongsi, fikir dahulu, adakah kandungan itu sahih? Adakah ia menyatukan atau memecah belahkan? Menyebarkan hasutan bukan sahaja salah, ia juga boleh menjadi kesalahan undang-undang. Kebebasan bersuara datang dengan tanggungjawab. Jangan jadikan media sosial medan perbalahan. Gunakan ruang digital untuk menyebarkan maklumat yang membina, bukan meruntuhkan. Hentikan penyebaran hasutan. Jadilah warganet yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Kita semua memainkan peranan menjaga keharmonian negara. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Yang mana satu?

0: Yang mana satu?
1: Dengarkan Lawan FM 89.4 MHz dan 103.7 MHz. Wah, sisir anda.
2: Dengarkan Lawan FM setiap hari. Barulah Syah.

0: bukan gurauan. Ia menyakitkan hati, menghancurkan semangat dan meninggalkan kesan mendalam.
1: Wafi, apa ni? Beg koyak. Macam orang tak ada duit je.
2: Adam, janganlah ejek aku macam tu. Aku rasa terhina.
1: Alah, gurau je. Kau ni pun cepat rasa betul.
2: Kalau hari-hari macam ni, aku dah tak rasa nak datang sekolah lagi.
0: Jangan jadi punca orang lain menderita. Hentikan buli, hulurkan tangan, bukan hinaan. Sekolah bebas buli, semua pelajar gembira. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh 8FM Suara Pesisir Anda.
3: Yang mana satu?

0: yang mana satu?
1: Dengarkan Lawan FM 89.4 MHz dan 103.7 MHz.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Well, 8.30. Seperti biasa kita ada Tular Sana Sini. Apa yang tular di sana, apa yang tular di sini. Tadi 10 Mei 2026. Ini mengenai dengan, wow, geng Dewan Bedah gigih kejar 10,000 langkah. Okay, ketika orang lain senangnya tidur lah kan, sekumpulan petugas kesihatan sanggup berhempas pulas memanjat tangga hospital demi mencukupkan sasaran 10,000 langkah sehari. Menerusi satu perkongsian video tular di aplikasi TikTok, pengguna Farah Lee, beliau memaparkan gelagat-gelagat rakan-rakan dan setugasnya yang masih lagi gigih berlari menaiki tangga meskipun jam sudah menunjukkan hampir pukul 12 tengah malam. Menurutnya, aktiviti itu dilakukan bagi menyahut cabaran kesihatan yang dipantau melalui aplikasi BookDark apabila setiap ahli kumpulan perlu menyumbang jumlah langkah harian mereka. Menjawab pertanyaan pengguna di ruangan komen mengenai beban kerja doktor yang biasanya sudah sedia sibuk, dia menjelaskan bahawa sebagai geng Dewan Bedah lebih banyak memerlukan mereka berdiri dalam tempoh lama berbanding berjalan. Okey, rata-rata pengguna turut berseloroh lah kan, bersendegurau. Saya ketawa juga tengok komen-komen daripada warga net kan, menyifatkan semangat itu timbul kerana tidak mahu kalah dalam kedudukan ranking kumpulan dalam aplikasi tersebut. Wah, jadi sama-sama kita contohi daripada geng-geng yang Dewan Bedah ni, mereka kejar 10,000 langkah tau, walaupun gigih sedang bekerja di Dewan Bedah, antara unit orang kata yang paling sibuk, paling orang kata banyak risiko kan. Tahniah dan terima kasih kepada geng-geng kesihatan kita. Baik, terus hantarkan undian menerusi yang mana satu. Sempena dengan Hari Ibu, kita ada dua buah lagu Mawar Putih untuk Mama Dato' Sharifah ini ataupun untuk Ibu Exist. Undian akan ditutup lebih kurang 8.40 minit pagi. Hantarkan undian anda menerusi Facebook 8FM, suara pesisir anda.

0: Cuaca panas melampau boleh menyebabkan strok haba yang berbahaya. Berikut langkah pencegahan strok haba. Minum air secukupnya. Elakkan aktiviti luar ketika waktu panas. Pilih waktu pagi atau malam untuk bersenam. Banyakkan berada di tempat teduh atau berhawa dingin. Pakai pakaian cerah, ringan dan longgar. Gunakan payung atau topi jika keluar. Kerap mandi atau lembapkan badan. Kurangkan minuman berkafein dan manis. Lebihkan makan buah-buahan berjus. Dan jangan tinggalkan anak anda dalam kenderaan. Ingat, pencegahan lebih baik daripada rawatan. Jaga diri, jaga keluarga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Yang mana satu?

0: Kemeriahan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Off, jumpa nanti.
1: Salam Padian, menceriakan pagi anda.
2: Ya betul, Salam Padian menceriakan pagi anda. Lah sekarang sudah pukul 8.45 minit pagi. Undian untuk yang mana satu sepenuh hari ibu telah pun ditutup sebentar saja tadi. Admin dan juga penerbit sekarang ni senang sibuk mengira undian. Dan sebentar itu kepada mereka baru saja masuk. Alamak, terlepaslah untuk tema hari ini. Temanya adalah tema hari ibu. Ada dua buah lagu. Nak dengar tak? Jom kita dengarkan teasernya.
3: Yang mana satu?

0: yang mana satu?
1: Yeah, ada dua buah lagu Mawar Putih untuk Mama daripada Datuk Sharifah Aini dan juga untuk Ibu dari Exist. Dan nampaknya penerbit sudah pun memberi isyarat, Mimin dah pun kira undian, katanya sudah ada pemenang. Baik, sebelum itu pukul 9 pagi sebentar saja lagi kita akan terbang singgah sekejap ke Nasional FM untuk mendengarkan berita utama 9 pagi. Baik, ini dia pemenang untuk yang mana satu edisi 10 Mei 2026 bertemakan Hari Ibu. Rasanya ramai yang suka lagu ni kan. Jadi sama-sama kita peluk ibu kita hari ini, ucapkan selamat Hari Ibu. Dan sebenarnya bukan hari ini saja Hari Ibu, hari-hari adalah Hari Ibu. Okey, ini dia undian paling tertinggi untuk edisi hari ini, lagu untukmu ibu daripada Exist. Dengarkan 8FM, suara persisiran.

0: Syafiq. Kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana? Ha,
0: ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
1: Ah, yang tu nampak-nampak Zari. Ah, itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taib. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu Zari, kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: Labuan FM, suara pesisir anda.

0: panasnya hari ini.
1: Cuaca panas melampau boleh menyebabkan strok haba yang berbahaya. Berikut langkah pencegahan strok haba. Minum air secukupnya. Elakkan aktiviti luar ketika waktu panas. Pilih waktu pagi atau malam untuk bersenam. Banyakkan berada di tempat teduh atau berhawa dingin. Pakai pakaian cerah, ringan dan longgar. Gunakan payung atau topi jika keluar. Kerap mandi atau lembapkan badan. Kurangkan minuman berkafein dan manis. Lebihkan makan buah-buahan berjus. Dan jangan tinggalkan anak anda dalam kenderaan. Ingat, pencegahan lebih baik daripada rawatan. Jaga diri, jaga keluarga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Demi membela nasib rakyat, pemimpin masyarakat dan politik terus diingatkan agar tidak menggunakan kedudukan untuk mengejar kepentingan peribadi. Nasihat itu dikeluarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Bukan keistimewaan. Negara ini, negeri ini hancur atau lemah kerana bila ada jawatan rebut habuan. Yang besar cara besar, yang punya kemewahan punya cara mereka, tidak pernah cukup rebut untuk diri mereka. Kalau ini berlaku, bila kita nak jaga rakyat?
0: Sementara itu, Perdana Menteri berbangga dengan pengiktirafan antarabangsa yang diberikan kepada Pusat Nadi Pulau Banggi di Sabah. Kejayaan itu, ujar beliau, membuktikan transformasi digital negara berjaya menembusi kawasan pedalaman.
1: Nadi Pulau Banggi dinobatkan dalam World Summit on the Information Society, persidangan dunia yang dianjur oleh International Telecommunication Union, badan telekomunikasi seluruh dunia yang berpusat di Geneva, yang menang dari segi capacity building digital Nadi Pulau Banggi. Bayangkan, saya telah dapat berita itu dan kebetulan hari itu diluncurkan Nadi di Permatang Pau. Saya ada di situ. Wah, saya kata, Nadi Pulau Banggi nombor satu dunia, mana mungkin, Pak? Tapi dia berlaku.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi penerusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100,000 penerima melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti di bawah satu platform bersepadu.
2: Termasuk memberikan potongan diskaun kepada penyewa-penyewa di bawah premis MARA sebanyak 20% sebagaimana yang telah diarahkan oleh Yang Amat Menteri. Jadi ada keterangkuman keseluruhan dalam MARA menangani permasalahan rakyat yang mendapat pinjaman ataupun bantuan daripada MARA di dalam situasi geopolitik Asia Barat yang tidak menentu.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan pada masa ini portal berkenaan dalam proses pembangunan.
3: Melalui sesi riba urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka Kuskorp telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, latihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
0: Steven Sim. Bekalan ikan negara masih mencukupi dan berada pada tahap terkawal. Jaminan itu diberikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Kerajaan katanya telah bersiap siaga menghadapi kemungkinan pengurangan hasil tangkapan laut pada masa hadapan. Konflik berterusan di Asia Barat menimbulkan kebimbangan terhadap kenaikan harga minyak dunia yang boleh memberi kesan kepada industri perikanan negara. Pengusaha bot nelayan laut dalam turut berdepan peningkatan kos operasi susulan kenaikan harga diesel. Sebabkan itu, sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan sekiranya berlaku kekurangan ikan tangkapan laut pada masa akan datang. Kerajaan sentiasa mengalu-alukan mana-mana pihak untuk terlibat dalam industri akuakultur. Pelbagai insentif serta subsidi disediakan bagi membantu pengusaha. Pahang mencatat bacaan perpaduan tertinggi didorong oleh tahap ekonomi dan penyatuan masyarakat yang sudah sedia kukuh. Penilaian tersebut berdasarkan indeks perpaduan yang diukur menerusi program fizikal, tadbir urus dan pembangunan sosioekonomi sebagai faktor utama. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, dari segi keharmonian sosial, Sarawak berada pada tahap cemerlang tanpa sebarang isu perkauman. Meski bacaan indeks turut dipengaruhi oleh kelompangan kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik serta isu berhubung Perjanjian Malaysia 1963. Berita seterusnya, 6,000 pasang pakaian tahan api baharu akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuming berkata, pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set General Hazardous Materials, aksesori, kerja naik taraf kuota serta baik pulih Balai Bomba.
4: Pemulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pemulihan kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Nga Kuming. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan bagi membantu syarikat media untuk kekal beroperasi. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, cabaran paling besar ialah menjana kewangan. Perlu ada model perniagaan yang mampu mendatangkan pulangan kepada syarikat media bagi memastikan sektor pekerjaan itu terus terjamin.
5: Cabaran paling besar ialah monetization. Jadi saya percaya ini antara perkara yang akan kita bincangkan. Saya percaya ada banyak idea dari kalangan para wartawan dan syarikat-syarikat media. Kerajaan sedia untuk bukan hanya mendengar tapi membantu dalam proses peralihan yang sangat penting ini.
0: Datuk Fahmi Fadil. Luar negara. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al Thani. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett berkata, pada pertemuan itu Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap pelan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Tehran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Beralih ke sukan, menjelang Piala Dunia FIFA 2026, anggota kor diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia telah mengadakan lautan kerja ke MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. Ia antara lokasi utama kejohanan itu di Amerika Syarikat. Lautan dianjurkan jawatankuasa penganjur New York, New Jersey yang turut memberikan taklimat mengenai persiapan penganjuran. Stadium berkenaan dijadual menjadi tuan rumah 8 perlawanan termasuk aksi penentuan juara. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada bahagian batang hidung dan mata kanannya hampir tertutup sepenuhnya. Dubois bangkit selepas dua kali tumbang termasuk dijatuhkan oleh pukulan hook kanan dalam 10 saat pertama pertarungan sebelum membelasah Wardley. Akhir sekali, tenis ATP WTA terbuka Itali, bintang tuan rumah Yannick Sinner melangkah ke pusingan ketiga. Turun selaku pilihan pertama, Sinner menundukkan Sebastian Offner dari Austria 6-3, 6-4. Dalam kategori wanita, pilihan pertama Aryna Sabalenka terkandas di pusingan ketiga. Dia tewas mengejut 6-2, 3-6 dan 5-7 kepada pilihan ke-26 Sorana Sesti dari Romania. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
6: Baik, waalaikumsalam. Demikian tadi kita baru sahaja mengikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiar di Laban FM, suara pesisir anda.

memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Play. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Labu.

0: Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Ya betul, Salam Padian menceriakan pagi anda. Hai, nama saya Khairul Ong, menemani anda menerusi Salam Padian menceriakan pagi anda. Terima kasih kepada anda masih lagi kau setia dekat 103.7 dan 89.4 MHz. Ini dia jam yang terakhir kepada anda. Terima kasih yang mantarkan undian sebentar saja tadi menerusi yang mana satu. Saya nak jenguk-jenguk dululah kepada mereka yang mantarkan ucapan selamat pagi menerusi Facebook Labuan FM. Ada daripada Dian Diana katanya, Assalamualaikum DJ Khairo. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas Labuan FM terbaik. Terima kasih. Daripada Nuri Wi katanya, embun menitik di hujung dahan menyubur pepohon kurini. Banyak-banyak pilihan sarapan, nasi lemak juga pagi ini. Terima kasih. Wow, nampak sedap lah nasi lemak dia ni. Saya belum sarapan ni, jaga. Daripada seterusnya, daripada Rahim katanya, selamat pagi. Ada juga Nur Nuri, ada sambungan lagi rasanya. Ku nanti-nanti, ku tunggu-tunggu. Salam hujung minggu. Daripada siapa lagi ni, Rasina Madzani pun ada. Waalaikumsalam katanya, selamat pagi DJ Khairul, selamat berkonti. Selamat pagi semua FM terbaik. Terima kasih. Jadi kepada anda nak terus hantarkan ucapan, terus saja hantarkan melalui gambar saya yang saya telah pun hantar ataupun muat naik di Facebook Labuan FM. So pukul 6.30 pagi tadi tahu, khas untuk anda, saya ambil pagi-pagi untuk anda saya berikan. Wah gitu. Baik, banyak lagi perkongsian saya akan kongsikan kepada anda.

0: Ya, kita ada Iman Nor, Ira Milpan, Izzar Han. Semuanya selepas ini terus dengarkan Laban FM. Suara pesisir anda.
1: Dengarkan Laban FM menerusi aplikasi RTM Klik. Klik di hujung jari anda.
2: Happy when FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Laban FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok. Bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
4: Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas, pedofilia.

0: hari ini. Cuaca panas melampau boleh menyebabkan strok haba yang berbahaya. Berikut langkah pencegahan strok haba. Minum air secukupnya. Elakkan aktiviti luar ketika waktu panas. Pilih waktu pagi atau malam untuk bersenam. Banyakkan berada di tempat teduh atau berhawa dingin. Pakai pakaian cerah, ringan dan longgar. Gunakan payung atau topi jika keluar. Kerap mandi atau lembapkan badan. Kurangkan minuman berkafein dan manis. Lebihkan makan buah-buahan berjus. Dan jangan tinggalkan anak anda dalam kenderaan. Ingat, pencegahan lebih baik daripada rawatan. Jaga diri, jaga keluarga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Eh Syafiq, kau nampak Gelisa ni, apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
0: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak, di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Zari, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak, mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
1: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
0: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Ad Ipsum 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Terima kasihlah Zari. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
0: Kita ni Fik, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
1: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita, supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
0: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu, untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
1: Betul tu Zari. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
2: 103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian, yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.
1: Salam Harian.
2: Baik, 9.34 minit petang, ada sesuatu yang saya nak kongsikan kepada anda, iaitu lapangan terbang Labuan diklasifikasikan sebagai kawasan larangan tempat larangan KLTL, yang mana akan menjalankan latihan kecemasan dengan senario berbeza setiap tahun supaya semua responders bersiap sedia untuk pelbagai jenis insiden di dalam apa juga keadaan yang melibatkan kemalangan udara. Sehubungan itu, sebagai makluman awal, pihak Malaysia Airport bersama-sama jabatan dan agensi terlibat akan melaksanakan latihan kecemasan kemalangan udara melalui call sign X Marlin berskala besar pada 14 Mei 2026

lokasi latihan adalah di lapangan terbang Labuan dan juga pantai Nagalang. Jadi orang ramai yang berada di lokasi berhampiran diminta untuk tidak panik dan dimohon memberi kerjasama dan mengikut arahan pegawai keselamatan yang bertugas. Baik, itu dia hebahan. Nanti kalau nampak macam ada orang ramai-ramai apa tu, kan, janganlah panik. Itu hanya latihan. Itu hanyalah cobaan. Baik, banyaklah informasi yang nak kongsikan kepada anda. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Abah, bola ni terplanting ke seberang jalan tu. Biar adik pergi ambil.
1: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
0: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
1: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
0: Macam mana tu, bang?
1: Mula-mula, berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
0: Lepas tu,
1: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
0: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
1: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
0: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
1: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti.

0: Eh Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
0: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak, di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Eh, Zahri, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak, mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
1: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
0: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. ATIPSOM 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Terima kasihlah Zahri. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
0: Kita ni Fik, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
1: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita, supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
0: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu, untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
1: Betul tu Zahri. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
2: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.
3: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Lagi daripada filem Golden Gincu, Ejiden Generasi, kemewakan kita ke pukul 9.49 minit pagi. Baiklah, sampai di sini saja saya menemani anda dan berisi salam padian mencirikan pagi anda. Terima kasih kerana setia lagi di 103.7 dan 89.4 MHz soal pukul 6 pagi tadi, dan teruskan kesetiaan anda hingga pukul 7 malam nanti. Okey, jangan lupa untuk selepas ini kita akan ke Nasional FM untuk mendengarkan berita dunia 10 pagi. Dan ada sesuatu saya nak war-warkan kepada anda. Jangan lupa juga untuk mengikuti live di Facebook Labuan FM sempena dengan sambutan Hari Kaamatan Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan yang dipancarkan secara langsung dari Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan pada pukul 10.30 pagi ini. Dan boleh juga ikuti live di TikTok Labuan FM. Okey, mungkin ada yang tak dapat datang, boleh tengoklah dari jauh. Okey, dan mungkin juga ada saudara mara nak tengok sambutan kemeriahan untuk peringkat Wilayah Persekutuan Labuan ini, bolehlah share kepada mereka. Dan pada petang nanti juga jangan lupa untuk dengarkan Silang Budaya, suara bertemu suara, yang mana DJ Habri dia tak ada kat Labuan sekarang tau guys, dia kat pulau yang satu lagi. Kat mana? Kat Pulau Mutiara, dekat Pulau Pinang, yang mana beliau akan berkeudara dari konti Mutiara FM di Pulau Pinang bersama-sama dengan DJ Mimi, yang mana beliau akan kata bersama-sama Silang Budaya, suara bertemu suara. Jadi kalau nak kirim apa-apa, apa-apa, orang kata kirim benda ataupun barang dari Pulau Pinang, sila contact DJ Habri. Okey, pada pukul 3 petang nanti hingga pukul 4 petang, sama-sama kita dengarkan. Okey, dan selepas ini DJ Reha Duridam akan menemani anda hingga pukul 3 petang, dan selepas itu DJ Alif akan menemani anda hingga pukul 7 malam. Terus dengarkan Labuan FM, suara persisir anda. Salam sayang daripada saya, Khairul Ong. Rindu boleh kembali, jangan. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

0: Terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Dengarkan Lawan FM 89.4 MHz dan 103.7 MHz. Wow!

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Hey, Proton Saga Kelabu.
2: Hey, apa ini?
3: Woi, si Angkol Bay ini. Lamanya tidak jumpa kau.
1: Astaga, Anti. Kau punya kedai bukan nih? Makin maju.
3: Begini, Laini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
1: Alah, ngam. Bah, nih tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
3: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
1: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barangnya.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Iran menyasarkan serangan besar terhadap salah satu pusat Amerika Syarikat di rantau berkenaan serta kapal musuh sekiranya kapal tangki minyak mereka diserang. Demikian menurut Kor Pengawal Revolusi Islam, IRGC. Kenyataan itu dibuat sehari selepas Amerika melancarkan serangan terhadap dua kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan pemimpin Sekutu Asia Barat, Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al-Thani. Jurucakap Jabatan Negara, Tommy Pigott berkata, Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu, termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap cadangan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Iran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 39 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel di selatan Lubnan hari ini meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan di kawasan Saksakieh sahaja mengorbankan 7 orang dan mencederakan 15 yang lain. Mangsa terdiri daripada keluarga yang berlindung di kawasan itu selepas melarikan diri dari Jibshed. Pasukan Pertahanan Awam Lubnan kini masih menjalankan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang dipercayai masih tertimbus di bawah runtuhan. Presiden Syria Ahmed al-Shara mengumumkan rombakan sebahagian pentadbiran kerajaan termasuk menggantikan adiknya sendiri. Bekas Gubernur Homs Abdul Rahman Bedreddin al-Ammar dilantik sebagai Susa Agung Presiden Syria menggantikan Mahir al-Shara. Menteri Penerangan Hamzah al-Mustafa dan Menteri Pertanian Amjad Badar turut digantikan masing-masing oleh Khalid Fawaz Zarur dan Basil Hafiz al-Suidan. Shara turut melantik Gubernur Baharu bagi beberapa wilayah termasuk Homs, Quneitra, Latakia dan Deir Ezzor. Beralih ke sukan saingan Serie A Itali. Inter Milan meraihkan kejayaan dengan kemenangan 3-0 ke atas Lazio. Gol Inter dijaringkan Lautaro Martinez, Petar Sucic dan Henrik Mkhitaryan. Sekaligus membuka peluang pasukan itu melengkapkan kejuaraan berganda Liga dan Piala di stadium sama pada Rabu depan. Inter kini mendahului Liga dengan kelebihan 15 mata ke atas Napoli yang dijadual menentang Bologna Isnin ini. Sementara itu, Juventus terus mengukuhkan peluang ke Liga Juara Eropah selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas Lecce. Gol awal oleh Dusan Vlahovic beberapa saat selepas sepak mula sudah memadai untuk menghadiahkan kemenangan kepada Juventus sekaligus melonjak ke tangga ketiga Liga. Juventus kini satu mata di depan AC Milan dan empat mata mengatasi AS Roma yang berada di tangga kelima. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, anggota kor diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia berpeluang melawat MetLife Stadium yang bakal menjadi antara lokasi utama kejohanan itu. Lawatan dianjurkan jawatankuasa penganjur New York, New Jersey yang turut memberikan taklimat mengenai persiapan penganjuran. Stadium berkenaan dijadual menjadi tuan rumah 8 perlawanan Piala Dunia termasuk aksi akhir yang dinanti-nantikan peminat bola sepak seluruh dunia. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada bahagian batang hidung dan mata kanannya hampir tertutup sepenuhnya. Dubois bangkit selepas dua kali tumbang termasuk dijatuhkan oleh pukulan hook kanan dalam 10 saat pertama pertarungan sebelum membelasah Wardley. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Waalaikumsalam. Demikian Dunia 10 Pagi yang disambung siar menerusi Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Teruskan bersama-sama Laban FM, suara pesisir anda.

0: Papi Bosian. Bah, orang Labuan, jangan lupa meriahkan Pesta Keamatan 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan yang berlangsung pada 10 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi di Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan. Saksikan keindahan budaya melalui Unduk Ngadau serta peluang memenangi cabutan tiket bertuah. Turut diadakan Keamatan Street Night pada 6 hingga 10 Mei di Kompleks Ujana Kewangan. Keamatan menuai perpaduan meraihkan keharmonian. Kihai!
1: Labuan FM, pilihan kita. Variasi musiknya, variasi infonya.

Baik, itu dia Tia Monica daripada Dek Aurel membuka tirai bagi segmen variasi DC hari ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam ceria selalu untuk anda semua pendengar Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, terima kasih DJ Kai yang telah pun menceriakan pagi anda sebentar tadi. Jadi sekarang saya Reha akan meneruskan tugasan menemani anda di dua frekuensi kita, 103.7 dan 89.4 MHz. Dan macam biasa juga, selain daripada dua frekuensi kita, anda juga boleh dengarkan suara-suara kami di Labuan FM ni menerusi aplikasi RTM Klik, yang mana anda boleh muat turun secara percuma sahaja. Jadi pergi download sekarang secara percuma RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, hari ini dah 10 Mei 2026, hari Ahad. Kan, hari Ahad ni macam biasalah, ramai yang cuti. Jadi tentunya ada yang ambil kesempatan, ambil peluang cuti-cuti ni nak bawa anak-anak jalan-jalan. Ada yang nak beraktiviti bersama-sama keluarga, piknik, healing-healing di tepi pantai, kan. Maklumlah, kita di Labuan ni dikelilingi pantai. Jadi tempat healing hujung minggu pun kebanyakannya di pantai lah, kan. Dan mungkin juga ada yang memilih untuk berehat-rehat je, bersantai dekat rumah je hari ni. Esok pun dah mula bekerja untuk minggu yang baru, anak-anak pun dah sekolah. Jadi orang kata apa, nak prepare, nak sedia apa yang patut, kan. Jadi lebih memilih untuk bersantai-santai sahaja dekat rumah. Apapun di mana anda berada, diharapkan semua urusan anda, semua aktiviti anda dipermudahkan. Baik, macam biasa bertemankan saya menerusi variasi lebih banyak hiburan untuk anda sehingga pukul 3 petang nanti. Dan menerusi segmen ni, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda macam-macam info, macam-macam perkongsian menarik selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal di posisi bersama-sama saya. Jom kita nak berhibur dengan lagu seterusnya daripada Iqmal Noor, Habibillah, dalam variasi lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir anda.
1: Variasi, musik terbaik, lebih banyak hiburan untuk anda.

Baik, berlalu menghiburkan kita. Lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Dan anda masih bertemankan saya, Reha, menerusi segmen variasi di dua frekuensi kita, 103.7 dan 89.4 MHz. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama-sama ketika ini menerusi segmen variasi. Okey, mesti ramai ya di antara kita ni lagi-lagi orang kata yang menjadi kepala keluarga, ketua keluarga ataupun tulang belakang keluarga, siang malam asyik memikirkan keadaan kewangan, lagi-lagi dalam kehidupan yang orang kata serba mahal ni kan, semua benda nak kena bayar. Dalam erti kata lain, kos sara hidup yang semakin meningkat. Kadang-kadang kita ni kan tak nak fikir, tapi endingnya akhirnya sampai ke malam otak pun masih lagi tak boleh berhenti fikir. Dah nak tidur dah ni, dah baring dah, lampu pun dah tutup, tapi otak masih lagi memikirkan. Pula sekarang ni orang kata keadaan ekonomi, keadaan kos sara hidup yang semakin meningkat kan, tolak bil, tolak hutang, tolak komitmen hujung bulan, tengok-tengok baki akaun macam air kan, laju je mengalir, tutup buka nak tengok baki akaun dekat online banking tu kan. Jadi inilah overthinking kewangan yang ramai orang buat dalam diam, sambil baring dekat rumah tu kan, tengok silih rumah, jantung tiba-tiba berdegup laju, dada rasa sempit, otak tak berhenti kira benda-benda yang nak kena pakai duit ni kan. Ramai orang ingat perkara tu, benda tu kecil je. Biasalah kan, semua orang pun ada komitmen. Ya, betul, semua orang ada komitmen. Tapi bukan semua orang tidur dengan badan dalam mood cemas setiap malam. Esok bangun pagi, bangun-bangun je pagi, rasa letih. Walaupun semalam langsung sebenarnya tak buat apa-apa pun, selain daripada berfikir. Jadi itulah penat yang orang lain tak nampak kan. Kadang-kadang ia boleh membuatkan dada kita ni rasa berdebar, kepala berat, emosi makin pendek, dan hidup rasa macam betul-betul tak tenang kan bila fikir bab kewangan ni. Kalau anda berada dalam situasi ni, yang sebenarnya jangan ingat anda tu overthinking, memanjang kan, anda buat drama. Tapi inilah sebenarnya hakikat kehidupan yang sedang dilalui oleh kita semua kan. Itulah sebenarnya realiti sebuah kehidupan. Apapun, semoga hari-hari anda dapat dilalui dengan baik. Semoga ada rezeki yang baik-baik datang untuk kita semua. Okey, itu yang kita harapkan. InsyaAllah, amin. Okey, lepas ni saya akan kembali semula. Kita nak berehat seketika. Kita nak berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Aduh, Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan?
1: Syafiq, 5 minit bagi kita mungkin kecil. Tapi bagi orang lain, itu satu penantian.
0: Alah, aku tak perasan lah. Masa cepat sangat berlalu.
1: Ha, masa tak pernah tunggu sesiapa. Ha, bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
0: Betul juga kan? Ha, menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
1: Ha, dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
0: Okey, kalau macam tu, mulai hari ini, aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
1: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.
2: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfan.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 89.4 MHz.
2: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
3: Labuan FM.
8: Pilihan kami.
9: Pilihan Jazzy.

Baiklah Bon FM, suara pesisir anda kembali lagi bersama-sama kita dalam segmen Variasi. Terima kasih sekali lagi untuk anda yang masih kekal di posisi mendengarkan kita di Labuan FM. Okey, untuk warga Labuan, saya ada satu hebahan untuk anda semua. Sekali lagi saya nak wawarkan pihak KPDN Labuan mengadakan program jualan rahmah madani lagi untuk beri peluang kepada anda semua mendapatkan barangan dengan harga yang lebih rahmah untuk barangan yang terpilih. Sekarang ni masih lagi berlangsung jualan rahmah, kali ini berlangsung di 3 lokasi, iaitu di Bataras Hypermarket, Layangan Shopper dan juga di Emporium Labuan. Bermula seawal pukul 8 pagi tadi sehingga pukul 9.30 malam mengikut masa setiap lokasi program jualan rahmah madani. Jadi untuk anda semua, jangan lupa untuk datang ke lokasi yang saya kongsikan tu, 3 lokasi yang saya kongsikan tu, untuk nak beli apa-apa barang keperluan isi rumah dengan potongan harga dari 10 hingga 30% bagi barangan terpilih. Jadi orang kata hujung-hujung minggu ni kan, kalau nak top up stok-stok yang ada kat rumah tu kan, bolehlah datang ke 3 lokasi ni kan. Boleh dapatkan barang-barang dengan harga yang lebih murah berbanding hari-hari lain. Ini peluang keemasan lah untuk mak-mak kan. Okey, seperti biasa, kejap lagi saya nak kongsikan lagi banyak info dengan anda. Di jam kedua nanti kita ada macam-macam lagi perkongsian menarik untuk anda semua. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Di dunia yang serba digital ini, berkomunikasi di internet sudah menjadi perkara biasa. Tetapi, adakah kita tahu cara yang betul untuk berkomunikasi secara berkesan dan beradab? Tip pertama, gunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami. Elakkan penggunaan bahasa yang kabur atau singkatan yang mungkin membingungkan penerima mesej. Tip kedua, jaga nada anda. Tanpa ekspresi wajah atau suara, kita perlu berhati-hati dengan cara penyampaian mesej kita. Elakkan menggunakan kata-kata yang kasar atau menyakitkan hati. Tip ketiga, beri respon yang membina dan positif. Komunikasi dalam talian juga perlu menunjukkan rasa hormat. Gunakan kata-kata yang memberi sokongan dan dorongan kepada orang lain. Tip keempat, jangan terlalu terbuka. Ingat, internet adalah ruang awam. Elakkan berkongsi maklumat peribadi atau sensitif yang boleh menjejaskan keselamatan anda. Tip kelima, dengar sebelum memberi pendapat. Beri ruang untuk orang lain bercakap dan pastikan kita memahami sebelum memberi reaksi. Komunikasi yang baik di internet adalah kunci untuk membina hubungan yang harmoni. Ingat, walaupun dunia maya, kita tetap perlu menghormati satu sama lain. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Hiburan berinformasi. Labuan FM.
3: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
4: Yang mana?
3: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
4: Yang tu nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
3: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
4: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
3: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum, betul? Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
4: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
3: betul?
4: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
3: Kadang yang paling bahaya bila orang kongsi tanpa semak,
4: betul?
3: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
4: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
3: betul?
4: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
3: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
4: Betul tu Zari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat.

Segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

Bah, orang Labuan, jangan lupa meriahkan Pesta Keamatan 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan yang berlangsung pada 10 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi di Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan. Saksikan keindahan budaya melalui Unduk Ngadau serta peluang memenangi cabutan tiket bertuah turut diadakan Keamatan Street Night pada 6 hingga 10 Mei di Kompleks Ujana Kewangan. Keamatan menuai perpaduan meraihkan keharmonian. Kini.

0: Hai, Baba.
1: Ada pun ada.
2: Hai, Abang.
3: Hai, Akil. Maaflah, Baba lambat sikit datang ambil Akil.
1: Kenapa Baba lambat hari ni?
3: Kereta Baba buat hal tadi. Tapi, Alhamdulillah, sekarang dah okey. Jom kita balik.
1: Jom, Abang. Panas betul cuaca hari ni, kan, Baba? Bestnya kalau dapat makan es krim.
3: Amboi, nak es krim lah tu. Tak apa, nanti Baba belanja. Ha, kalau ia pun nak cepat, sebelum melintas jalan raya, kena buat apa?
1: Tengok kiri kanan, Baba.
3: Betul, adik. Kena tengok kiri kanan dulu. Baru boleh melintas jalan.
1: Betul, adik. Kena tengok kiri kanan dulu. Baru boleh melintas jalan.
2: Tahu tak? Tengok kiri anak, boleh.
3: Oh, bijak anak-anak Baba. Kita kena pastikan dulu jalan dalam keadaan selamat sebelum boleh melintas. Jalan raya ni bukan tempat yang selamat. Lebih-lebih lagi untuk kanak-kanak.
1: Baik, Papa. Akil ingat tu.
2: Abang hati-hati ya.
4: Hiburan berinformasi. Laman FM.

Baiklah, Abang FM, suara pesisir anda. Kembali lagi bersama-sama saya dalam segmen Variasi. Kita dah masuk ke jam yang kedua menerusi segmen Variasi hari ini. Jadi tentunya di jam yang kedua ni kita nak kongsikan lagi dengan anda macam-macam perkongsian menarik. Kita ada perkongsian dalam ruangan siapa dia kejap lagi pukul 11.30. Siapa pula watak yang dibawakan oleh penerbit kita DJ Abri, kejap lagi saya akan kongsikan dengan anda. Juga ada banyak info saya nak kongsikan kejap lagi. Jadi anda kena terus setia di frekuensi yang sama sehingga ke penghujung segmen. Okey, kita akan terus bawakan hiburan-hiburan berinformasi hanya untuk anda di Laban FM. Untuk anda yang sekarang ni tengah memandu, yang ketika ni sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Pastikan anda patuhi setiap peraturan jalan raya yang dah ditetapkan dan semoga selamat sampailah ke destinasi masing-masing. Jadi sambil-sambil tengah memandu tu, jom saya nak belanja lagi lagu-lagu terbaik untuk hiburan anda. Ini dia untuk anda dalam Variasi.

0: Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
0: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak, di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Zari, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak, mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
1: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
0: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Atipsom 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Terima kasihlah Zari. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
0: Kita ni Fik, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
1: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita, supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
0: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu, untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
1: Betul tu Zari. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
0: Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Laban FM. Lebih banyak hiburan untuk anda.
2: Anda sedang mendengarkan Laban FM, suara pesisir anda.

0: betapa kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
3: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Segmen Salam Fadian 6 pagi hingga 10 pagi menceriakan pagi anda.
5: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari, bertutup buku rapat bahasa tempatan Siuk Banar.
6: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam, teman pemanduan anda.
7: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Kembali lagi kita dalam ruangan Siapa Dia. Okey, untuk edisi hari ini kita nak bercerita mengenai salah seorang otai dalam dunia pengacaraan TV. Kalau dulu-dulu, beliaulah yang menghiburkan kita dalam salah satu rancangan reality TV tersoho masa itu. Sampai sekarang pun, nama beliau ni masih lagi disebut-sebut sebagai pengacara hebat yang tiada tandingan. Sampai sekarang, beliau masih muncul di kaca TV sebagai host TV. Siapa lagi kalau bukan Dato' Aznil Haji Nawawi atau lebih dikenali sebagai Pak Nil. Kehebatan beliau ni sebagai pengacara memang sukarlah untuk dinafikan, ya. Sudah puluhan tahun mewarnai dunia penyiaran, pengacara tersohor tu masih kekal bertenaga, tajam dan menghiburkan setiap kali muncul dalam program televisyen. Dari program hiburan sampailah ke program bual bicara, sentuhannya kemas, spontan dan penuh karisma. Inilah dia, Pak Nil, aura Pak Nil. Kan? Disebabkan itulah kecoh, ya, dalam media sosial. Ramai mula bercakap, ramai mula berbincang siapa figura layak menjadi pelapis. Ada yang kata tak tahulah siapa boleh ganti Pak Nil, ya. Bila tengok sendiri dia host siaran langsung, tenaga, lontaran suara dan emosi memang padu. Umur dah mencecah 60-an pun masih lagi ons, orang kata, kan. Nah, itulah dia Pak Nil, Dato' Aznil Haji Nawawi. Kehebatan beliau memang tak dinafikan lagi. Memang kita tak boleh deny kehebatan Pak Nil. Okey, jadi kita doakanlah, ya, semoga beliau terus dikurniakan kesihatan baik untuk terus menceriakan industri tanah air. Okey, baik, itu dia perkongsian dalam ruangan Siapa Dia. Terima kasih penerbit kita DJ Abridoni untuk perkongsian dalam ruangan Siapa Dia untuk edisi hari ini 10 Mei 2026. Selepas ini saya akan kembali menemani anda tentunya dengan macam-macam info dan perkongsian menarik hanya dalam variasi lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. 11.45 minit pagi, Reha kembali menemani anda. Okey, untuk warga Labuan, sekarang sedang berlangsungnya Pesta Keamatan 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan yang bertempat di Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan. Kru Labuan FM pun turut berada di sana sekarang ni untuk menjayakan Pesta Keamatan kali ini. Jadi, jom kita nak bersama-sama dengan rakan setugas kita di lokasi, Saudari Nur Afatizah Sabtu, untuk sedikit perkongsian bagaimana keadaan di sana ketika ini. Silakan.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam keamatan. Sambutan Pesta Keamatan Peringkat Labuan sedang berlangsung di Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan sejak awal pagi tadi. Sambutan pada tahun ini membawa tema Menuai Perpaduan Meraihkan Keharmonian. Tema ini cukup sinonim dengan semangat rakyat di Sabah serta Labuan yang hidup dalam masyarakat berbilang kaum, budaya dan agama. Sambutan keamatan bukan sahaja diraikan sebagai pesta menuai, malah menjadi simbol perpaduan, kesyukuran dan keharmonian masyarakat. Untuk pengetahuan semua, Pesta Keamatan merupakan perayaan tradisi masyarakat Dadazan Bersemurut dan Rumus EDR yang disambut pada setiap hujung bulan Mei sebagai tanda kesyukuran selepas musim menuai padi. Perayaan ini dikaitkan dengan agenda Hobi Noyun, iaitu pengorbanan seorang gadis suci demi memastikan rakyat peroleh sumber makanan yang mencukupi. Menurut kepercayaan tradisional masyarakat ini, semangat padi asal Gambatayun diraihkan melalui pelbagai adat dan cara kebudayaan yang diwarisi sejak turun-temurun. Di sambutan keamatan telah berkembang menjadi perayaan besar yang diberikan oleh seluruh rakyat tanpa mengira kaum dan latar belakang. Pada ketika ini, di Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan, Isdif Hormat yang hadir pada sambutan Pesta Keamatan di Labuan ialah Yang Berhormat Dato' Dr. Dr. Puan Kurum, Pembantu Menteri Kementerian Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah merangkap JK Pusat JDCA, Yang Berusaha Encik Peter Pikul, Ahli Majlis Tertinggi JDCA, merangkap Jawatan Kuasa Penyelaras Daerah Labuan, dan juga Encik Sharon Chang, Penerus JDCA Labuan, merangkap Penerus Penajur Pesta Keamatan JDCA Labuan. Untuk secara simbolik, perasmian sambutan Pesta Keamatan ini sebanyak 7 kali pukulan gong akan diselenggarakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Johnny Bonas. Selain itu juga, beberapa persembahan juga akan disiarkan yang berbicara maghribu dipersembahkan oleh kumpulan Bersemuru Tempuran dan juga majlis turut akan dimeriahkan dengan persembahan alat muzik Gugur Kaus, Kapius Homer, persembahan tarian Magunatib, persembahan tarian tradisional Sukong Jau, dan persembahan tarian tradisional Ranau Sukirit oleh Bambazon Dance Theater. Selain itu juga adanya sebentar lagi persembahan juara pertandingan Sumboton Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2017, iaitu Damien George. Juga persembahan nyanyian oleh Christian Faidin, Johan Sugandoi Dazana Keamatan Kedisian Labuan 2026. Persembahan nyanyian oleh Jesse Janius, Johan Gandoi Keamatan JDCA Labuan 2026, serta persembahan artis jemputan iaitu Alex Artis Sanana dan Maxius Artis Murut. Pertandingan Unuk Ngadau adalah acara kemuncak yang ditunggu-tunggu. Sebelum itu, saya kongsikan sedikit. Unuk Ngadau merupakan pertandingan Ratu Cantik Tradisional yang menjadi acara puncak dalam sambutan Pesta Keamatan setiap tahun. Pertandingan ini bukan sekadar pertandingan kecantikan, tapi membawa budaya dan sejarah yang sangat mendalam kepada masyarakat Kadazan Susun di Sabah. Nama Unuk Ngadau bermaksud gadis mahkota matahari dan diinspirasikan daripada legenda Hobi Noyun, iaitu simbol perlawanan, keberanian dan kasih sayang demi kesejahteraan rakyat. Peserta Undang Adau biasanya mewakili daerah masing-masing dan akan memperagakan pakaian tradisional etnik Sabah sambil menunjukkan pengetahuan tentang budaya, adat dan bahasa ibunda. Pertandingan ini juga menjadi platform untuk memartabatkan warisan budaya serta memperkenalkan identiti masyarakat Sabah kepada si muda. Sesuatu peragakan keindahan busana tradisional, peserta bernilai berdasarkan kepribadian, cara komunikasi serta kefahaman mereka terhadap sejarah dan kehidupan. Saudara, acara Mulut Ngadau sentiasa menjadi tempuan pengunjung kerana ia melambangkan keutuhan budaya, keanggunan wanita Sabah dan semangat perpaduan masyarakat pelbagai kaum. Pada hari ini, seramai 7 finalis Mulut Ngadau akan membuat tampilan bagi lapat, iaitu Wilfred Afrina Masambut, Lea Vanessa Beach, Sarah Bian Japrin, Jessica Ver, Sergelo Ferrata, Jordan Sharapova, Kinsley Andrew, dan kita Expedia Shardina dan Jason. Pada pertandingan terakhir, saya akan menampilkan 5 terbaik serta akan ambil sampul yang mengganti soalan berdasarkan penetapan A. Bagi periode kegemaran, penonton akan disajikan dengan persembahan artis jemputan Ray Kimara, Maltini Sydney dan juga Dato' Francis Landong. Itu pastinya mungkin warga Labuan ternanti-nantikan kemunculan Dato' Francis Landong. Dan dijangka pada pukul 5.22 petang nanti, lambaian terakhir untuk ngadau kamatan KDCA Labuan 2025, iaitu Tati Loren Eprin Chan. Dan dijangka 5.30 petang nanti, pengumuman siapakah akan dinobatkan sebagai untuk ngadau bagi tahun 2025. Sama-sama kita nantikan apa yang boleh didapatkan di dalam Dewan Terbuka ini, terdapatnya pertandingan, makanan tradisi, jualan serta pameran kebudayaan, juga mendapat sambutan daripada pengunjung. Peramai juga mengambil peluang dengan pakaian tradisional sambil menikmati keunikan budaya etnis Sabah dan Labuan. Ucapan YB Datuk Dr. Johnny tadi, mahu kaum KDMR ini mengangkat martabat agar terkenal di mata dunia dan anak-anak bangsa mendapat pekerja yang baik. Dengan sekali, tema menuai perpaduan dan dalam dunia berupaya menggambarkan istakah mata sebagai penyelipan perhatian dari warisan daya dan sekarang sehinggalah ke petang nanti untuk menyaksikan sendiri kemeriahan sambutan pesta keamanan peringkat Labuan 2026. Sekian dahulu, Reha, laporan saya dari lokasi. Berkenaan dengan sambutan pesta keamanan, kembali ke konti Labuan FM. Silakan.
0: Baik, terima kasih rakan setugas di lokasi. Itu dia lapor terus daripada lokasi sempena Pesta Keamatan 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan. Jadi untuk orang Labuan, jom sama-sama datang memeriahkan Pesta Keamatan kali ini yang bertempat di Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan. Yang paling dinanti-nantikan acara kemuncak nanti unduk ngadau. Sumandak-sumandak cantik, itu kita mau tengok. Kan? Kalau anda tak boleh datang ke lokasi, jangan risau, anda boleh juga saksikan live menerusi live Facebook Labuan FM dan juga di live TikTok Labuan FM. Okay? Kalau nak rasa lagi vibe Pesta Keamatan, kenalah datang ke Dewan Perbadanan Labuan. Ada cabutan bertuah juga kat sana nanti, hadiah utama katanya sebuah motosikal. Wow, jadi jangan lepaskan peluang ini. Okay? Baik, seperti biasa sebentar sahaja lagi, tepat pukul 12:30 hari, kita akan singgah sebentar di bilik berita awal semasa Labuan FM untuk sama-sama kita ikuti Warta Ringkas. Kembali selepas ini di Labuan FM, suara pesisir anda.

Hari anda memang tak lengkap tanpa Laburan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Laburan FM, suara pesisir anda. Lebih hiburan, lebih informasi kami rangkumkan dalam segmen Variasi. Hanya di Laburan FM, suara pesisir anda.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewal Semasa Labuan FM.

0: Kopi Bosian. Bah, orang Labuan, jangan lupa meriahkan Pesta Keamatan 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan yang berlangsung pada 10 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi di Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan. Saksikan keindahan budaya melalui Unduk Ngadau serta peluang memenangi cabutan tiket bertuah turut diadakan Keamatan Street Night pada 6 hingga 10 Mei di Kompleks Ujana Kewangan. Keamatan menuai perpaduan, meraihkan keharmonian. Kihai!
1: Variasi di Labuan FM.
2: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Masih bertemankan saya di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Okey, jom kita dah masuk tengah hari ni. Saya nak kongsikan dengan anda waktu-waktu penting, waktu-waktu solat fardu bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ni 10 Mei 2026. Jadi untuk panduan bersama muslimin dan muslimat semua, maksudnya waktu solat fardu Zuhur hari ini adalah pada pukul 12.17 minit tengah hari. Kemudian waktu solat asar 3.38 minit petang diikuti dengan waktu maghrib pukul 6.27 minit petang. Manakala waktu isyak adalah pada pukul 7.40 minit malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu kepada semua muslimin dan muslimat. Saya akan kembali selepas ini menemani anda tentunya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Tinggalkan keraguan. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma qala hafizatu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka fa innas sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba ribah. Daripada Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu katanya, aku telah menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, kerana kebenaran serta kejujuran itu, ketenangan dan sifat dusta itu mendatangkan keraguan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, maksud perkataan ar-ribah adalah meninggalkan apa yang mendatangkan syak, yaitu keraguan dalam hati pada sesuatu perkara, dan berpegang kepada sesuatu yang tidak mendatangkan syak, yaitu keraguan pada perkara tersebut. Galakan untuk bersifat benar, kerana itu adalah sumber kepada kebaikan dan peringatan untuk menjauhi sifat dusta, kerana itu adalah punca bagi setiap keburukan. Hendaklah seseorang itu menjauhi perkara yang mendatangkan subhah, yaitu keraguan kepadanya, dan berpegang kepada perkara yang jelas lagi nyata, kerana sesiapa yang menjauhi perkara subhah, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan meruah dirinya. Sebaliknya, sesiapa yang terjatuh dalam perkara subhah, maka dia telah jatuh dalam perkara yang haram. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Subhanallahi walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian. Bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda liqalbi. Sidang pendengar sekalian, Nabi SAW menyatakan bahawa terdapat tiga perkara, yang mana barang siapa yang ada padanya tiga perkara ini, maka dia akan dapat merasakan kemanisan iman. Yang pertama ialah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya lebih dia cintai berbanding dengan yang lain. Yang kedua, dia mencintai seseorang dan juga dia tidak mencintai seseorang kerana Allah Subhanahu wa Taala sahaja. Dan yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Sedang pendengar yang dikasih sekalian, iman yang sebenar menuntut keutamaan cinta kepada Allah Subhanahu wa Taala dan juga Rasul, yang diterjemahkan melalui ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mencintai Rasulullah mewajibkan adanya penghormatan, ketundukan dan mengikuti serta mencintai apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pendengar sekalian, sebab itu mencintai seseorang adalah semata-mata kerana Allah sebagai tanda mencapai kemanisan iman. Ibnu Qayyim menyatakan setiap kecintaan dan peragungan kepada manusia hanya dibolehkan dalam rangka mengikuti kecintaan dan peragungan kepada Allah sahaja. Mencintai dan mengagungkan Rasulullah adalah penyempurnaan kecintaan dan peragungan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sebagai seorang mukmin, ia perlu mempunyai perasaan benci terhadap dosa dan kekufuran sebagaimana ia tidak mahu dicampakkan ke dalam api neraka. Iman bukan sekadar pengakuan, tetapi dapat dirasai melalui ketenangan dan kebahagiaan dalam beragama. Sidang pendengar sekalian, kemanisan iman bukan sekadar berada dalam hati, tapi ia juga menggerakkan seseorang untuk bertindak dengan baik seperti menyayangi sesama Muslim, mengutamakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya serta menghindari kekufuran dan kemungkaran dalam kehidupan sehari-harian. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Baik, Variasi kembali menemani anda di dua frekuensi kita 103.7 dan 89.4 MHz. Juga masih setia bersama-sama saya Rehas sehingga pukul 3 petang nanti. Okey, saya ada satu lagi hebahan untuk anda semua. Sekali lagi dimaklumkan, Labangan Terbang Labuan diklasifikasikan sebagai kawasan larangan, tempat larangan KLTL akan menjalankan latihan kecemasan dengan senarai yang berbeza setiap tahun supaya orang ramai bersiap sedia untuk pelbagai jenis insiden di dalam apa jua keadaan yang melibatkan kemalangan udara. Jadi sebagai makluman awal, pihak Malaysia Airport bersama-sama jabatan dan agensi terlibat akan melaksanakan latihan kecemasan kemalangan udara berskala besar pada 14 Mei 2026 hari Khamis pukul 8 pagi sehingga pukul 10 pagi. Dan latihan ini akan melibatkan ramai pelakon bagi menjayakannya. Lokasi latihan adalah di Labangan Terbang Labuan dan juga di Pantai Nagalang. Jadi orang ramai yang berada di lokasi berhampiran diminta untuk tidak panik dan dimohon memberi kerjasama mengikut arahan pegawai keselamatan yang bertugas. Jadi untuk anda semua, sila ambil maklum. Okay? Baik, jom untuk jam ketiga ni kita nak dengar lagi lagu-lagu yang orang kata akan menjadi teman penghibur anda hujung-hujung minggu ni. Jadi jom saya nak belanja lagu daripada Ara Johari dengan judulnya Bunga.

0: Jigar kalabon FM setiap hari. Barulah Shah.
1: Variasi.

Baik, 12.47. Hari ini tengah hari. Masih lagi setia bersama-sama saya, Reha, dalam Variasi. Semestinya dalam segmen ini, saya akan bawakan pelbagai hiburan berinformasi untuk anda semua pendengar Labuan FM. Okey, untuk anda, warga Labuan, sekali lagi saya nak wawarkan, sekarang sedang berlangsungnya Pesta Keamatan 2026, peringkat wilayah Persekutuan Labuan yang bertempat di Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan. Jadi, jom sama-sama datang memeriahkan Pesta Keamatan kali ini yang paling dinanti-nantikan tentunya Unduk Ngadau. Kita ada sumandak-sumandak cantik di sana. Karena kalau anda tak boleh datang ke lokasi, ialah mungkin ada kekangan-kangan yang tak dapat dielakkan. Jangan risau, anda juga boleh saksikan live menerusi live di Facebook Labuan FM dan live di TikTok Labuan FM. Ada kru Labuan FM kat sana yang turun padang untuk menjayakan Pesta Keamatan kali ni. Tapi kalau nak rasa betul-betul vibe Pesta Keamatan, kenalah datang ke Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan. Sebab siapa-siapa yang hadir ke sana, ada cabutan bertuah juga menanti anda, ya. Katanya hadiah utama sebuah motosikal. Wow. Jadi jangan lepaskan peluang ini, datang beramai-ramai, okey? Dan dalam kita menyambut kemeriahan Pesta Keamatan ni, jangan lupa juga hari ini merupakan hari yang cukup istimewa, hari yang cukup-cukup bermakna untuk seorang insan yang bergelar ibu. Tak ada ibu, tak adalah kita, ya. Jadi di kesempatan ni saya nak ucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu saya sendiri, Zamilah binti Husin, ibu mertua saya, Allahyarham Hasnaini binti Sabang. Walaupun sudah tiada di sisi kami, doa kami anak-anak sentiasa mengeringi. Al-Fatihah untuk ibu mertua saya. Dan tentunya juga untuk seluruh para ibu di mana jua anda berada. Terima kasih atas pengorbanan ibu-ibu selama ni. Semoga Allah mengurniakan syurga tertinggi untuk ibu kita yang selama ni banyak berkorban untuk kita semua. Amin. Selamat Hari Ibu. Sebenarnya hari-hari Hari Ibu. Dan sebenarnya Hari Ibu hari ini, ini dia untuk ibu-ibu semua. Buatmu ibu.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Aduh Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan?
1: Syafiq,
0: 5 minit bagi kita mungkin kecil. Tapi bagi orang lain, itu satu penantian.
2: Alah, aku tak perasan lah. Masa cepat sangat berlalu.
1: Masa tak pernah tunggu sesiapa. Bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
2: Betul juga kan? Menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
1: Dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
2: Okey, kalau macam tu mulai hari ini, aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
1: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.

0: Eh Sheila, kau tahu tak suara kita berkumandang kat Labuan FM tau? Uish, tapi kan kita ni dah lah duduk KL. Susahlah nak cari frekuensi.
1: Alah Haiji, senang je lah. Guna RTM klik. Ah, tak perlu frekuensi pun. Percuma lagi.
0: Eh, serius lah. Eh, macam mana tu?
1: Ah, itulah. Muat turun aplikasi RTM Klik atau layari je rtmklik.rtm.gov.my. Radio, TV, podcast semua boleh dengar dan ditonton bila-bila. Ha, di mana jua?
0: Lah, senang betul kalau macam tu.
1: Ha, apa lagi? Kau muat turunlah sekarang. Cepat-cepat sekarang.
0: Okey, sekarang juga.
2: Hai, saya EJ.
1: Hai, saya Ashila Ashura.
2: Kami penyampai KLFM, ini baru KL. Muat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana? Ha,
0: ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak-nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu Zari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.

0: Hollywood di Lawan FM.
1: Jangan terjebak untuk menyebarkan berita palsu. Sebarang penyebaran berita palsu boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Pastikan anda semak dulu sebelum sebar. Jika membaca sesuatu siaran yang menarik dan ingin berkongsi dengan rakan lain, ambil masa untuk menyemak kesahihan dan fakta berkaitan siaran tersebut. Setelah dapat kepastian, barulah berkongsi dengan rakan yang lain. Ingat, semak dahulu sebelum kongsi melalui laman web sebenarnya.my. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Laman FM.
2: Saya peminat filem-filem Tamil. Dalam Bollywood ni, saya dapat banyak info mengenai filem, pelakon dan lagu kegemaran saya, Bollywood terbaik.

Baik, 8 FM Suara Pesisir anda, 2.16 minit petang, masih lagi setia ber... siapa pula ni? Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda, masih setia bersama-sama saya, Reha. Terima kasih untuk anda yang masih kekal di posisi menemani kami sehingga sekarang sudah pun pukul 2.16 minit petang. Dan hari ini, hari Ahad, macam biasa kita ada ruangan Bollywood, yang mana dalam ruangan ni saya nak belanja anda, saya nak siarkan lagu-lagu Bollywood terpilih dari pukul 2 petang sampai pukul 3 petang. Jadi kalau rasa-rasa macam hari ini nak tukar mood kan, nak layan lagu Bollywood, nak tukar mood, nak dengar lagu-lagu Hindustan, bolehlah ikuti dua frekuensi kami ataupun nak dengar menerusi aplikasi RTM Klip pun boleh. Muat turun sekarang untuk anda yang belum muat turun. Jadi jom standby, saya nak belanja lagu Bollywood seterusnya. Ini dia untuk anda dalam

Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda. Jom layan Boligo.

0: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Saya peminat filem-filem Tamil. Dalam Bollywood ni, saya dapat banyak info mengenai filem, pelakon dan lagu kegemaran saya. Bollywood terbaik.

Baik, itu dia lagu yang membawa kita ke penghujung untuk ruangan Bollywood, juga segmen Variasi edisi hari ini 10 Mei 2026. Dan sekarang sudah pun pukul 2.48 minit petang. Saya akan mengakhiri tugasan saya hari ini. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi akan datang. Okey, apapun, terima kasih untuk anda semua yang dah setia menemani saya hari ini dari pukul 10 pagi tadi sampailah ruangan terakhir hari ini dalam segmen Variasi. Jadi untuk anda semua, jangan tukar dulu frekuensi anda, teruskan kesetiaan anda bersama-sama Labuan FM, sebab lepas ni anda akan ditemani oleh rakan penyampai kita yang seterusnya, DJ Izu, dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda. Dan untuk jam pertama nanti, kita ada perkongsian dalam program Silang Budaya. Kita nak bersama-sama dengan DJ Harry di Mutiara FM dan juga DJ dari Mutiara FM. Apa perkongsian yang menarik yang mereka akan kongsikan petang ini, sama-sama kita nantikan selepas ini. Jadi semoga kita bertemu lagi di lain hari. Ceria-ceria selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
2: Yang mana?
1: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
2: Yang tu nampak-nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
1: Tapi Syafiq, kadang-kadang

0: orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum.
1: Betul. Kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum.
1: Betul. Di perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik. Mula sekarang, kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu, Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: Labuan FM. Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Silang
1: Budaya
0: Radio
1: RTM. Budaya menyatukan kita.
0: Satu suara,
2: satu jiwa. Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Cik.

0: frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Bertemankan saya Syamimi Syazoni Samsudin, Mimi Pora, dan juga hari ini kita ada rakan jauh nun terbang di Labuan. Hai Henry.
1: Hai Mimi.
0: Apa khabar?
1: Sehat. Mimi sehat tak?
0: Sehat. Bertambah comel saya. Kalau duduk besar ni je Henry.
1: Saya kalau lama sikit dekat Penang ni pun sama juga. Akan comel juga.
0: Kan. Sepatutnya awak sebelum datang turun flight tu awak kena timbang dulu.
1: Aduh. Tapi saya rasa saya dah naik 3 kilo dah.
0: Ini kita kena salahkan pada Ben Andy. Okeylah. Baik. Apa pun hari ni bersama dengan Mimi dan juga Henry kita.
1: Yeah.
0: Kita bersama menerusi program Silang Budaya Suara Bertemu Suara yang mana merentasi 34 stesen seluruh Malaysia. Jadi ini adalah merupakan siaran pertama Suara Bertemu Suara di Mutra FM tau. You adalah the first and the last.
1: Okay. Sedihnya. The last tu macam sedih sikit.
0: Sedih sikit kan? Okey, apa-apa anda juga boleh tonton secara live di Facebook Mutra FM dan juga di Labuan FM. Jadi hari ni kita ada banyak benda yang kita nak cicek-cicek lah, Hebri.
1: Betul. Dengan budaya dekat Penang apa kan?
0: Ya. Yeah.
1: Dekat Labuan apa. Jadi kita saling kongsi-berkongsi lah kiranya.
0: Okey, hari ni kan istimewa yang mana dapat kita bersama dengan Hebri juga.
1: Ya, yes, saya.
0: Yang merupakan dari Borneo, Labuan. Orang kata pulau ya.
1: Pulau.
0: Labuan ni memang ni pulau.
1: Dari Pulau Labuan ke Pulau Penang.
0: Berapa jam penerbangan tu?
1: Dia ambil masa kalau kita nak pergi KL 2 jam setengah.
0: Dari Labuan ke KL?
1: Dari
0: Labuan
1: ke KL lah. Lepas tu KL dekat nak pergi dekat

0: Dekat Pulau Pinang macam biasalah.
1: Sejam.
0: Kiranya macam 3 jam setengah lah.
1: 3 jam lah. Yang kena sidai dekat airport berapa jam?
0: Itu tak payah kisah. Tak payah cerita. Itu memang betul-betul dah. Dari pukul, saya sampai KL pukul 2 petang.
1: Okay.
0: Lepas tu flight seterusnya pergi dekat Pinang pukul 7 malam. 7 setengah malam macam tu.
1: 7 setengah malam.
0: Memang sidai yang berhabis.
1: Okey lah. Baik, untuk segmen kali ni, kita nak bawakan tajuk yang cukup menarik. Iaitu tari kita tari kita dari pelbagai negeri. Jadi macam di Labuan sendiri ada ke tarian yang macam lain daripada yang lain sikit?
0: Okey, kalau macam dekat Labuan dia popular dengan tarian adai-adai ataupun kita ada seni bermukun. Kalau di Labuan lah. Kalau macam tarian adai-adai itu biasanya dia macam tarian yang dipercayai dia berasal daripada masyarakat nelayan Melayu Brunei ataupun Kedayan di kawasan pesisir pantai Borneo termasuk Labuan itu sendirilah. Dan dia juga ada dekat Sabah dengan Brunei. Dia dekat kalau Labuan ni dia orang kata kaum community majority di sana Brunei dan Kedayan. Sebab tu dia ada dekat Sabah dan ada juga dekat Brunei kalau tarian adai-adai. Kalau macam bermukun pula dia juga lebih meluas. Dia ada dekat Sabah, Labuan, Brunei dan juga dekat separuh dekat Sarawak, dekat Lawas. Tarian dan juga seni bermukun lah. Itu dapat saya kongsikan sedikit lah. Tapi kan kita cerita lebih lagi lah.
1: Banyak benda lah kita nak cerita. Okey, apa pun kan macam dekat Pulau Pinang ni kita ada dua tarian yang memang cukup popular. Iaitu Borea dan juga Gazapati.
0: Gazapati.
1: Pernah dengar tak Gazapati?
0: Pernah tadi. Baru je tadi dengar.
1: Kalau Borea tu macam selalu kan?
0: Macam selalu.
1: Kalau kata pergi mana-mana, kalau buat stesen hari radio ke apa ke Pulau Pinang, memang datang sinonim kena bawa tema Borea. Tapi kali ni kita nak kupaskan Borea dan juga Gazapati. Banyak yang kita nak kongsikan bersama. Tapi jangan ke mana-mana, kita berhenti rehat seketika.
0: Ya, betul.
1: Kita akan kembali selepas ini bersama menerusi Silang Budaya.
2: Silang Budaya Radio RTM.

0: 34 stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: FM segalanya untuk memasih lagi bersama dengan Mimi Pora petang ini dan juga rakan dari Labuan FM. Kita ada Hebri.
2: Ya, hai warga Pulau Pinang. Yeah. Warga Pinang. Pinang. Dia tak panggil Pulau Pinang, dia panggil Pinang.
1: Boleh je, Pulau Pinang pun boleh, Pinang pun boleh.
2: Tapi kebiasaannya Pinang juga kan?
1: Pinang jugalah. Tapi kan Hebri kalau nak lebih pekat sikit kan makan nasi kandak lebih sikit.
2: Nasi kandak.
1: Nasi kandak.
2: Saya dah praktis, dah nasi kandak.
1: Dia punya kolah-kolah tu kena lebih sikit.
2: Oh, baik, faham.
1: Okeylah, apa bukan Hebri. Orang kata kalau kata sebut pasal Pulau Pinang ni, memang kita tahulah selain daripada nasi kandar, dia sebenarnya ada banyak bangunan-bangunan warisan. Tapi sebenarnya kan kita ada harta, satu harta karun yang mana tidak ternilai harganya, iaitu seni tari tradisional. Yang mana seni tari ni juga di udara ni, di utara khususnya ni, merupakan satu vibe yang cukup unik lah. Dan juga ada elemen penceritaan, ada juga elemen usikan, dan yang paling penting sekali, dia penuh dengan warna-warni kehidupan tentang masyarakat Pulau Pinang sendirilah khususnya.
2: Betul Mimi. Begitu juga kan, kita di Malaysia ni sebenarnya saya yakin dan percaya juga seni warisan tidak kira lah daripada muzik tradisi, pakaian tradisi dan juga tarian tradisi, sebenarnya itu adalah merupakan satu warisan kebanggaan untuk kita warga Malaysia sebenarnya. Dengan kaya pelbagai kaumnya, pelbagai budaya bangsanya kan. Itu menjadi salah satu mercu tanda untuk kita warga Malaysia ni sebenarnya.
1: Betul tu. Dan kalau di Pulau Pinang kan khususnya lah kan, dua pemata seni yang paling sinonim dengan kami di Pulau Pinang di sini adalah Boria dan juga Ghazal Pati. Yang mana Boria ni kan sebenarnya dia bukan sekadar tariannya tau, tapi dalam tarian tu dia ada sketsa. Dan juga baik. Ada rangkap karangan dia tu, kadang-kadang ni dia mencuit hati sikit. Dia macam usikan manja sikit.
2: Ini boleh demo tak?
1: Boleh. Tapi kena bayar lah.
2: Okey, baik, faham.
1: Nak demo apa tu? Nak demo tarian? Saya boleh demo tarian. Kalau nak demo menyanyi lagu
2: rangkap karangan lah kot.
1: Rangkap karangan tu esok saya buat.
2: Okey, baik. Nampaknya dia pandai.
1: Kena bayar tu. Okey. Dan selain daripada Boria tu juga, kita ada Ghazal Pati. Yang mana Ghazal Pati ni, dia membawa rentak yang lebih santai tapi tetap meriah dengan pengaruh budaya yang cukup mendalam.
2: So maksud dia dekat sini, Pinang ni dia mempunyai harta budaya yang sangat orang kata tak ternilai, iaitu Boria dan juga Ghazal Pati ini.
1: Betul.
2: Macam Hebri kongsikan juga kepada anda juga semua tadi kan, dekat Labuan, mengenai dengan tarian adai-adai. Okay, jadi Hebri nak kongsikan kepada anda jugalah sedikit asal-usul mengenai dengan tarian adai-adai ini. Macam yang saya katakan tadi, dia berasal daripada masyarakat nelayan Melayu Brunei di kawasan pesisir pantai Brunei termasuk Labuan, Sabah dan juga Brunei. Dan juga sebenarnya tarian adai-adai ini dia

0: menggambarkan sebenarnya kehidupan masyarakat nelayan yang ada di sekitar itulah, yang seperti yang saya kongsikan pada anda, yang mana turun ke laut mencari rezeki. Dan menariknya di sini, Mimi, nak kongsi perkataan adai-adai itu sebenarnya berasal daripada bunyi ataupun irama nyanyian tradisional yang digunakan ketika persembahan berlangsung. Dia adai adai dayang indung dayang andeng. Dan perkataan lagu itu tersebut dinyanyikan oleh para kaum isteri ataupun wanita lah, menyambut kedatangan para suami.
1: Suami pulang daripada laut.
0: Daripada laut dengan hasil tangkapan semua. Dan bila kita cakap mengenai gerakan untuk tarian adai-adai ini pula, dia berasal daripada gerakan-gerakan daripada mendayung, menjala. Itu gerakan antara gerakan-gerakan asal dalam tarian adai-adai inilah.
1: Itu adai-adai lah.
0: Kalau macam seni bermukun pula, dia sama macam dengan Boria ini, dia ada pantun-pantun tertentu. Dia ada dari segi pantun nasihat ataupun usik-mengusik kan. Yang mana untuk seni bermukun ini, dia sama juga diiringi dengan muzik dan juga tarian-tarian ringan lah. Dia ibarat macam tarian joget. Joget tapi dia lebih santai. Dia berdasarkan dengan lirik lagu tu.
1: Mana kata dia bukan sekadar tarian, dia ada nyanyian juga.
0: Ada nyanyian tapi dalam bentuk pantun. Contohnya, pagilah pagi memutung gata di kanan. Dia lebih kurang macam itulah. Itu yang menarik dia sebenarnya untuk
1: itu
0: seni. Seni bermukun.
1: Macam ada-ada tadi, dia ada lirik nyanyian jugalah
0: selain memang daripada tarian. Ya, dia ada lagu dia pun memang ada juga.
1: Itu dia.
0: Sebenarnya Hebri ada bawa lagu ada-ada itu tau. Tapi tak apalah, nanti kita dengarlah nanti ya.
1: Nanti kita dengar. Okey, itu antara ada-ada dan juga seni bermukun. Macam di Pulau Pinang juga kan, dia sebenarnya kan asal usul nama Boria ni Hebri. Mesti ada tertanya-tanya kan. Dia sebenarnya ada macam-macam versi lah yang kita dengar. Tapi ada yang kata daripada perkataan Hindustan. Sebab Pulau Pinang dengan Hindustan ni dia tak boleh dipisahkan. Iaitu Borai yang mana bermaksud sasau. Dan ada juga yang berkata ianya bermula daripada perkataan Bori, iaitu menerusi kaum Gujarat. Malah ada juga yang berkaitan yang kaitkan dengan tikar atau sekadar simbolik untuk bersukaria. Jadi sejarahnya ni, Boria ni sebenarnya dia cukup panjang. Dia bermula dari peringatan peristiwa Karbala yang dibawa masuk oleh pedagang India Muslim ke Pulau Pinang sekitar abad ke-19 lah. Jadi kalau dulu orang Melayu ni cuma jadi penonton saja. Tapi lama kelamaan seni ni orang kata apa, terus meresap dan juga menjadi identiti kebanggaan kami di Pulau Pinang khususnya. Jadi kalau tadi kita dah cerita pasal Boria dan ada satu lagi seni tau yang diberi nama Ghazal Pati.
0: Baik.
1: Nama Ghazal ni, kalau selalunya kita dengar Ghazal ni di banyak belah-belah Johor. Ni Ghazal Pati ni dah lain sikit. Nama Ghazal Pati ni sendiri dia merujuk kepada alunan muzik menggunakan alat seperti gambus, manakala pati tu menggambarkan suasana macam berpesta lah. Yang sangat meriah untuk pesta kerakyatan dan sebagainya. Dan apa yang membuatkan Ghazal Pati ni unik ialah gabungan bunyinya yang menggabungkan elemen Timur Tengah dan juga Melayu klasik. Kalau dengar muzik dia ni ala-ala nak datang macam lagu Arab pun ada juga. Dan penyanyinya pula selalunya mempunyai latar belakang pendidikan Arab lah, supaya sebutan lagu-lagu popular seperti Waya dan juga Yagamil kedengaran asli. Malah sekarang ni lagu moden seperti Kuanta pun mereka boleh mainkan mengikut rentak Ghazal Pati. Itu dia.
0: Itu menarik dekat Pulau Pinang ni.
1: Jadi kalau nak tahu lebih lanjut lagi nanti, jangan ke mana-mana.
0: Betul.
1: Kita berhenti rehat seketika. Hebri.
0: Ya, saya.
1: Ini salah satu contoh lagu Boria. Ini nak bagi dekat Hebri. Terus stay bersama dengan kami di Metro FM. Segala jauh.
2: Silang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.

4 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Putra FM segalanya untuk mu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan Mimi dan juga Hebri.
1: Ya, saya.
0: Masih lagi kita bersama menerusi silang budaya Hebri.
1: Ya, betul. Jadi untuk warga Pulau Pinang lah kan. Anda boleh dengarkan Mutiara FM segalanya untuk mu di frekuensi 195.7 MHz ataupun 93.9 MHz dan 90.9 MHz. Saya nampak dekat belakang Mimi sebenarnya.
0: Saya rasa macam Hebri nak dah bersedia kot dah duduk di Pulau Pinang.
1: Janganlah.
0: Aduhai. Jadi Hebri, itulah antaranya yang boleh kita kongsikan bersama.
1: Betul.
0: Itu adalah lagu Borea di Pulau Pinang lah. Dan kita juga sebenarnya Kak Hebri, kita ada seorang tetamu istimewa di studio. Yang mana kali ni kita nak tampilkan, iaitu Encik Omar Mat Hashim. Bersama dengan kita. Apa khabar Encik Omar kita?
2: Ya, khabar baik. Orang Pulau Pinang kita habak baik. Alhamdulillah.
1: Habak baik. Sihat.
0: Tadi kalau Hebri tanya nak buat rangkap Borea kan? Ini orangnya.
1: Ini orang yang tepat.
0: Bukan ini, bukan saya. Itu orangnya.
1: Baik. Salah orang lah tadi tu.
0: Salah orang ni. Kalau nak menari Borea saya boleh. Sebab Pak Omar
1: tapi bukan main nak minta bayar tu.
0: Okeylah, baik. Tadi macam kita katakan lah kan Hebri kan, yang mana kita berkongsi serba sedikit mengenai sejarah Borea ni. Mungkin Pak Omar juga boleh kongsikan kepada kami lah, khususnya pendengar Mutiara FM dan juga Labuan FM yang ketika ini sedang mendengar, tentang sejarah Borea ni. Mungkin Pak Omar boleh kongsi kan?
2: Ya, sejarah Borea sebenarnya tadi saya dengar DJ Mimi kita sebut tu dah betul dah.
0: Betul dah.
2: Tapi dia ada lah kadang pandangan orang macam ni ke macam, tapi bagi saya itu dah betul dah. Sejarah Borea. Jadi Borea cuma kita sebut dia berasal dari Parsi. Dari Parsi dia masuk ke India. Dari India dia datang Pulau Pinang lebih kurang tahun 1786. Tu antara pendapat-pendapat lah daripada orang-orang lama dulu. Jadi bila Borea sampai kat Pulau Pinang, orang Pulau Pinang ni orang kata tengok-tengok masa tu banyak jawi peranakan lah. Dia pun tengok-tengok dia pun minat. Saya kata depa lah kan, kami tadi sebut depa. Tengok-tengok minat macam mana sonok ni, tengok Borea ni dia warna-warni. Dia cara orang tahu gembira, ria, dia tak semacam di Parsi. Dari Parsi dia sedih. Di Pulau Pinang dia meriah. Dan saja nak bagi tahu sebenarnya DJ Mimi pun dulu pernah main Borea masa dia muda.
1: Rupanya. Jadi tak salah lah nak minta tadi tu Mimi.
0: Saya tu saya cakap ke Hebri, kalau rangkap Borea bukan saya, kalau penari Borea saya.
1: Okey, baik.
0: Sebab saya dulu penari Borea.
1: Baik.
0: Saya dulu ada Amin, tapi Amin kaki dia tak berapa betul. Saya kata tak payahlah menari.
1: Tak payahlah Amin, tak payahlah.
0: Jadi macam tak cantik kan.
1: Risau lagi je kan.
0: Okeylah, baik. Selain daripada tu jugalah, mungkin Pak Omar juga boleh kongsikan dengan kita lah kan. Orang kata apa, kenal lah sebagai tradisi Pulau Pinang ni. Tapi kalau nak diterangkan secara mudah ni kepada generasi muda khususnya ni, macam mana, apa sebenarnya jiwa Borea ni kepada generasi muda ni, nak bagi mereka ni faham sebenarnya ni.
2: Jadi macam tu lah, kita katakan Borea dia empat dalam satu. Bukan shampoo lah, tapi empat dalam satu. Dan Borea ni kita nak beritahu dia bermula dengan sketsa. Sketsa wajib. Dia mesti ada, walaupun pendek ke otak panjang kan, dia mesti ada sketsa. Dan sketsa Borea dia macam satu babak aja. Dia bukan macam kata dalam masa ini satu scene, dia bukan banyak. Dia ada masuk di situ lah berlaku semua, dan ada penasihat akan bagi nasihat satu-satu peristiwa atau masalah. Habis keluar sketsa tu, bunyi muzik. Keluar seller, dia panggil seller. Yang menari di belakang tu, yang Mimi duduk menari tu seller lah. Jadi tukang karang keluar pula pegang tongkat, wajib. Tongkat tukang karang tu kalau tak ada, carilah ranting kayu apa pun, kita kena buat tongkat.
0: Kena ada juga.
2: Wajib. Tukang karang menyanyi, dia guna rangkap karangan. Rangkap karangan ni dia bukan pantun. Pantun dia ada pembayang.
1: Betul-betul.
2: Rangkap karangan empat-empat tu dia macam syair. Empat-empat lima suku kata dia tu sama. Jadi memang susah lah kalau zaman dulu tukang karang dia boleh spontan. Tapi zaman sekarang ni tukang karang kena hapai dulu lah, kita tulis dulu ke macam tu.
1: Kalau macam Pak Omar sendiri pandai tak bagi satu contoh lah kan, kira,
0: rangkap
1: Borea tu. Pak Omar boleh tak?
0: Boleh spontan. Saya cuba spontan.
2: Ni saya cuba ni. Kalau tak jadi,
0: Jangan marah.
1: Tak apa. Saya datang sini, Mama, saya nak dengar juga. Bukan juri kan.
0: Betul. Okay.
2: Saya bagi dalam sebutan lah. Tuan, puan, saudari, saudara. Kita bersama di FM Mutiara. Terbalik sikit.
0: Sebab dia ra.
2: Jadi kita semua Semoga Gembira mm-hmm. bersama DJ Mimi, Hebri dan Umara.
1: Macam tu
0: spontan ni
1: ada ibarat macam kalau macam Hebri dengan selalunya on air dekat Labuan lah Hebri akan selalu cakap macam ni salam Selasa yang selesa penuh rasa luar biasa, dia lebih kurang macam tu juga kan.
0: Sa
2: boleh buat Borea tu,
0: boleh nanti you kena train dia punya rima Borea sikit tu,
1: paksa pindah betul-betul dekat bini kan.
0: Saya rasa kalau kata bos tengah tengok ni dia kata okey
1: dah ni, jangan tak nak jauh sangat ni.
0: Aduh, okey. Okey, mungkin Pak Omar juga boleh kongsikan lah kan. Sebenarnya kan, apa yang boleh dikatakan perbezaan Borea Pulau Pinang ni dengan seni persembahan yang lain lah menurut pendapat dan juga pandangan Cik Omar sendiri lah.
2: Ya, bagi saya sebab Borea dia unik sebab macam saya kata tadi, 4 dalam 1. Kalau kita menonton Borea, persembahan Borea ni, tak jemu. Bagi saya kalau orang-orang luar yang datang terutama macam pelancong-pelancong bila datang Pulau Pinang, bila kami tunjuk persembahan Borea, dia orang turut menari sama sebab Borea ni meriah. Dia macam kata ceria. Jadi nama apa Borea itu ria. Ria tu daripada perkataan macam gembira,
1: ria.
2: Jadi Borea ni dia orang kata kalau generasi muda yang mungkin tak kenal Borea tu, dia mungkin orang kata tak kenal maka tak cinta. Bila dia dengar Borea, dia tengok Borea, dia nak join Borea. Itulah yang saya dapat banyak remaja-remaja yang masuk dalam kumpulan saya ni kerana dia orang minat dengan Borea. Jadi kita harap Borea ni orang kata tak hilang lah di Pulau Pinang.
0: Dan sebenarnya Hebri, tarian Borea ni sangat simple. Nanti saya boleh jawab.
1: Okey, boleh.
0: Tapi awak kena buat. Nanti saya ambil gambar, kita ambil video, kita buat konten.
1: Okey, boleh. Saya tahu cabaran itu.
0: Okey.
2: Ini boleh goyang tengah sikit.
0: Boleh, lebih daripada tu boleh. Kita ada penerbit kita, puan penerbit pun dia hebat juga ni. Dia malu-malu sikit kan.
1: Borea juga ke?
0: Dia ada penari Borea juga ni.
1: Cuma Amin je lah.
0: Amin je lah. Amin tukang karang.
1: Okey, baik.
0: Amin ni tukang karang. Okey, dan kita jugalah nak tanya kan. Tadi kita dah cerita lebih kurang sikit pasal Borea. Satu lagi persembahan di Pulau Pinang adalah tentang Gaza Pati. Dalam Pak Umar ada kat sini, mungkin Pak Umar boleh ceritakan lebih lanjut lagi tentang Gaza Pati di Pulau Pinang ni. Apa bezanya dengan orang kata apa Gazal di, kalau kita
2: Johor.
0: Di Johor lah kan.
2: Okey, Gaza Pati dengan Gaza Pati Pulau Pinang dengan Gaza Johor berbeza. Gaza Johor dia berasal dari Pakistan. Sebab tu alat muzik dia ada harmonium yang macam
0: yang macam piano.
2: Macam piano tu dia main sambil duduk kan. Kena dia ada tabla. Dan lagu-lagu dia pula, dia banyak lagu yang macam memuji keindahan macam Seri Mersing, Seri Banang, lagu-lagu Melayu macam tu. Itu Gaza Johor. Tapi Gaza Pati itu dia sebut parti. Parti ni dia satu apa persembahan yang semua ada dalam satu. Dia macam parti, dia tak ada pengacara yang akan keluar macam sekarang kita dengar lagu yang seterusnya, tak ada. Dia terus pelawak, dia ada pelawak, penari, penyanyi, pemuzik. Jadi dalam masa persembahan Gaza Pati itu, katalah persembahan itu satu jam kata. Semua jalan serentak. Yang penari pun akan keluar, dia pasal nak menari, tengok lagu tu sesuai, dia menari. Yang pelawak pun dia buat lawak, kadang bila habis satu lagu untuk sambung satu lagu lagi, pelawak akan ambil alih. Jadi itulah parti meriah.
0: Kemeriahan dia tu dapat dirasai menerusi Gaza Pati.
1: Untuk biasanya dalam tarian Gaza Pati ni juga dekat Pulau Pinang, durasi persembahan tu
0: berapa minit?
1: Berapa lama?
2: Okey, tadi kita kata Borea, kalau Borea dia mungkin 15 minit dah cukup.
1: Dah cukup.
2: Atau 10 minit. Tapi Gaza Pati dia bebas. Dia boleh buat persembahan Gaza Pati tu kita nak 5 minit satu lagu ya. Lagu ada panjang. Kalau kita bagi 15 minit boleh, kalau nak 1 jam boleh, dan kalau di majlis perkahwinan, dia orang suruh buat persembahan sampai 2 jam lebih.
1: 2 jam lebih?
2: Pun boleh juga.
0: Non-stop?
2: Sebab Gaza Pati dia bebas, dia tak ada had masa.
0: Sampai tuan rumah cakap berhenti, sudah balik.
2: Ya, betul.
1: Faham?
0: Sebab 2 jam?
1: 2 jam betul. Dia macam, wow, itu betul-betul memang nak lagi. Kiranya ibaratnya macam tu kan.
0: Okey, kalau macam di Labuan pula lah kan, persembahan apa ada-ada dan juga seni bermukul tadi, dia berapa minit durasi dia?
1: Okey, kalau macam tarian ada-ada dekat Labuan, dia dalam durasi 3 ke 4 minit, ke 5 minit pun lah.
0: Kan satu lagu lah.
1: Satu lagu. Tapi kalau macam seni bermukul, dia boleh sampai juga 1 jam ataupun 2 jam. Kita pernah buat dekat Sarawak bermukul. Dia sampai dibuat sempena dengan hari RTM ke 7 tahun ni dah 80 kan.
0: 78
1: jam bersama seni bermukun tu kita buat 78 jam.
0: Wow. 78
1: minit? Ah. 78 jam.
0: Jam. Serius? Berapa hari tu?
1: Dekat 3 hari.
0: Oh, 3 hari.
1: Ah, dekat 3 hari kita buat. Ah, dekat Sarawak lah. Waktu tu sampai jenuh ya, penggendang semua tu. Sampai ada luka macam tu. Memang memang
0: cabaran tu.
1: Ya. Dia simbolik dengan 78 tahun hari RTM lah waktu tu.
0: Baik, waktu 78. Kalau sekarang buat 80.
1: Tak tahulah macam mana. Mungkin sampai habis Hep Bali dekat dari Penang ni pun masih lagi bergendang.
0: Dah habis lagi kan. itulah orang kata keunikan jasa ni kita kan. Okay, jadi banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama. Jadi saya nak pendengarkan kepada Hebri antara salah satu lagu daripada Ghazal Pati.
1: Okay, baik.
0: Kita melihat sekali kita terus stay bersama dengan kami di Metro FM dan juga Labuan FM.
1: Selam budaya untuk anda, RTM.

0: anak lelaki ada dua orang pernah ikut dia kalau tengok ada gambar-gambar di mana dia orang pegang payung apa-apa tu. Jadi dia orang ikut dia walaupun orang kata dia orang bantu sampai sekarang ni walaupun dia orang tak ikut ikut saya dalam Boria tapi dia orang membantu saya untuk memperkembangkan Boria dengan macam-macam cara lah dia membantu
1: itu dia baik Hebri
2: okey yes saya
1: tu orang kata seni Boria ni Pulau Pinang ni kalau nak cerita Hebri memang sampai esok tak habis
2: betul sebab sejarah dia kan perjuangan-perjuangan daripada Pak Umar sendiri pun tak cukup lagi kita nak dengar ni Mimi tapi tak apalah kita nak tanyalah kiranya soalan terakhir daripada saya lah.
1: Silakan,
2: okay, jadi dari pendapat Pak Umar sendirilah kejayaan terbesar Boria ini sebenarnya pada kemenangan pertandingan ataupun kemampuan menyatukan masyarakat di Malaysia ataupun khususnya Pulau Pinang sendiri.
0: Ya, sebenarnya Boria ni dia di Pulau Pinang ni ada banyak dianjurkan pertandingan-pertandingan Boria. Dan saya tak terlibat lah. Bukan bukan tak terlibat, saya terlibat sebagai juri. Tapi saya tak masuk lah pertandingan-pertandingan dah. Kita dipilih sebagai juri, tak bolehlah pula kita yang bertanding kan. Jadi masa saya jadi juri tu, baguslah saya tengok, orang tak dapat kita tengok kumpulan-kumpulan yang mana dapat meningkatkan lagi persembahan. Dan saya bagi komen-komen. Dan juga saya banyak menggunakan media sosial untuk menyampaikan Boria dan Azapati ini. Saya buat video. Saya masuk YouTube. Sekarang ni dah TikTok pula dah ambil alih sekarang ni. Orang minat TikTok. Saya masuk TikTok. Jadi saya nampak persembahan Boria dan Razapati kalau di Pulau Pinang ni dia tak akan hilang. Dia tak akan hilang sebab sekarang ni generasi muda dah mula tunjuk minat. Dah mula tunjuk minat. Saya nampak dua-dua. Cuma Razapati kurang sikit pada Boria. Jadi inilah kita macam mana saya nak cuba bagi orang Pulau Pinang dan seluruh Malaysia lah. Lebih tahu lagi mendalami apa dia Razapati tu. Boria dah macam orang tahu dah.
1: Tentang Razapati ni macam Pak Umar sendiri lah kan. Macam kita tahu kalau di Pulau Pinang ni kumpulan Boria memang bercambah macam cendawan. Kadang-kadang ada buat pertandingan jabatan tu jabatan ni banyak yang dah ada kumpulan Boria sendiri. Macam Razapati ni Pak Umar sendiri tengok lah kan. Ada tak orang kata apa macam warisan yang akan menggantikan kumpulan Razapati yang sedia ada ni?
0: Yang saya bimbang. Saya bimbang sekarang ni Razapati ni kebanyakan yang buat pemain-pemain muzik dia, pelawak, penari apa semua, banyak dah berumur dan dah orang kata kita kata orang tua-tua. Jadi bila tua ni, seorang sakit, seorang meninggal. Dan paling terbaru pun kita seorang pelawak Razapati meninggal. Jadi adik saya pun seorang pelawak Razapati sakit sekarang ni, stroke, dia tak dapat, Yusuf Hashim, dia tak dapat buat persembahan. Jadi saya bimbang juga sebab dalam kumpulan saya ni sekarang ni saya kena cari pelapis-pelapis baru. Jadi ini yang saya cuba sekarang nak, sebab bila ada pemuzik kata Razapati dia wajib macam gambus, wajib biola, dia flute, dia apa ni akordion, itu wajib
1: antara instrumen-instrumen muzik yang penting,
0: tapi bila orang-orang itu hanya dia seorang je, maksud dia tak ada berhenti. Ini saya bimbang. Kalau lah kata apa-apa terjadi, kita kehilangan kata muzik, katalah gambus, gambus kan kami pun orang tua, orang tua-tua dah. Jadi pelapis baru ni saya kata lagi. Tak jumpa lagi saya rasa kalau boleh saya minta Kementerian JKKN lah, JKKN, Jabatan Warisan Negara, kalau boleh tolonglah buat apa-apa macam kami buat juga bengkel, buat bengkel ke? Kita dah buat juga bengkel
1: untuk mencari lapisan baru.
0: Kalau kalau boleh saya harap ada pelapis baru.
1: Itulah dia harapan orang lama, orang kata apa, penggiat seni di Pulau Pinang yang cukup terkenal dengan Boria dan juga Razapati.
2: Betul, bukan apa Mimi sebenarnya. Kan kita ni sebenarnya yang kiranya orang-orang muda lah atau golongan muda lah kan, generasi muda ni,
1: Gen Z lah.
2: Sebenarnya rasa macam kita sepatutnya bertanggungjawab dalam mencerminkan identiti warisan, seni warisan yang ada dekat sesuatu negeri mahupun negara mahupun yang Malaysia khususnya ini dalam memartabatkan. Kalau bukan kita lagi yang akan jadi pelapis untuk seni warisan ini, siapa lagi kan?
1: Betul. Jadi kita pun kalau boleh ada anak cucu cicit kita,
2: betul
1: kan, terapkan mereka dengan nilai-nilai seni kebudayaan yang ada di Malaysia khususnya.
2: Ini risau nanti satu hari nanti bila ada anak cucu dia tanya ni, ini tarian apa, kita pun tak tahu kan, rasa macam malu. Kita ni rakyat Malaysia yang macam mana pula kan, tak tahu seni budaya yang ada dekat Malaysia sendiri.
1: Ya, kadang-kadang tu yang Malaysia yang dekat negeri sendiri pun tak tahu apa dia tarian Pulau Pinang, apa dia Labuan, apa dia.
2: Dan saya rasa dengan adanya program seperti Silam Budaya ini juga sebenarnya dapat memberi suntikan lah daripada

0: bagi ilmu pengetahuan sesama penyampai radio di stesen radio RTM sendiri untuk berkongsikan dari segi makanan, tradisi, bahasanya, kebudayaannya, kan,
1: kesenian dan sebagainya.
0: Baguslah juga.
1: Selain daripada kita dapat meneroka, sebab macam Hebri sendiri pun dari Labuan datang ke Pulau Pinang, membawa pulang apa yang Hebri jumpa di Pulau Pinang ni.
0: Betul, lagi-lagi pertama kali sampai, kan.
1: Lagi dia punya excited tu, excited macam
0: wow.
1: Okeylah, nampaknya kita pun dah dekat hujung dah ni. Terima kasih kepada Pak Omar kita kerana sudi bersama dengan kita menerusi silang budaya pada kali ini. Dan terima kasih juga untuk Hemri dari terbang dari jauh dari Labuan FM singgah di Pulau Pinang. Seronok ya, Hemri?
0: Seronok. Lepas ni kita nak sambung pusing lagi Pinang ni.
1: Saya nak cari durian dekat mula.
0: Tak nak. Durian saya tolak tepi, okey? Saya nak lari jauh-jauh. Tadi penerbit ada bagi tahu. Heb, durian. Tak nak.
1: Sebenarnya, Hemri, saya pun tak makan durian.
0: Iya ke? Rupanya. Okey, baik-baik. Jadi kita sama-sama lari dari durian ni.
1: Betul.
0: Okey, apapun ini, terima kasih juga kerana sudi terima ataupun seluruh warga kerja Mutiara FM sendiri sudi terima kedatangan saya dekat dekat sinilah, ya kan, memberi layanan yang baik, kan. Memberi apa orang kata
1: pengalaman-pengalaman
0: yang bagus juga. Begitu juga dengan Pak Omar berkongsi mengenai dengan seni warisan yang ada di Pulau Pinang ini. Jadi dan juga pendengar setia Mutiara FM juga. Terima kasih banyak-banyak untuk anda.
1: Terima kasih juga untuk penerbit kita Fazrina dan juga Amin. Dan juga rakan teknikal kita hari ini, Cik Latif dan juga Cik Saiful kita. Juga penerbit di Labuan FM iaitu Mac Alistair. Dan juga tim kru teknikal di sana juga.
0: Tapi Mac sekarang ni busy. Kita ada ambil siaran langsung Pesta Kamatan peringkat wilayah persekutuan Labuan.
1: Jadi tak apa, dia boleh pantau balik, boleh dengar balik.
0: Teknikal je lah pantau.
1: Okeylah, apa pasal kita bersama lagi menerusi silang budaya untuk next episode. Terus stay bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.
2: Silang budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: Labuan FM, suara pesisir anda. Bertemankan saya Alif dari Konti ke Udara menemani anda dalam program Silang Budaya dari pukul 3 tadi hingga pukul 4 di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Baiklah, demikian tadi siaran langsung daripada Mutiara FM berkenaan dengan program Silang Budaya edisi 10 Mei 2026 yang mana menemukan dua suara daripada dua stesen radio yang berbeza, iaitu DJ Hebri daripada Labuan FM dan juga DJ Mimi daripada Mutiara FM. Dua suara, satu jiwa, menyatukan warna budaya dalam satu irama yang sama. Terima kasih juga buat anda yang masih setia bersama kami dari awal hinggalah ke saat ini. Yang mendengar dari rumah, yang dari tempat kerja ataupun di jalan raya mahupun di mana sahaja anda berada. Semoga setiap lagu, setiap bicara dan setiap perkongsian sebentar tadi mampu menghadirkan sedikit senyuman dan menceriakan hari anda. Kerana dalam perbezaan budaya dan bahasa, sebenarnya kita masih lagi disatukan dengan rasa yang mana rasa kemanusiaan, kasih sayang dan juga kebersamaan yang indah. Terima kasih juga diucapkan kepada DJ Hebri daripada Labuan FM dan juga DJ Mimi daripada Mutiara FM yang telah bersama-sama memeriahkan program Silang Budaya untuk edisi hari ini. Buat anda yang masih meneruskan perjalanan petang ini, pandulah dengan cermat dan selamat. Buat anda yang sedang berehat bersama keluarga, semoga waktu yang singkat ini menjadi kenangan yang cukup-cukup bermakna. Dan jangan lupa untuk di jam yang seterusnya, dalam segmen destinasi dari pukul 4 hingga pukul 5 petang nanti, kita ada menu music yang mana kita akan memainkan lagu-lagu permintaan daripada pendengar dan membacakan ucapan ataupun pesanan daripada pendengar. Jadi jangan ke mana-mana, kita jalankan dulu hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: Akil buat apa tadi? Baba tengok Akil berbual dengan pakcik tu.
1: Oh, Akil tolong pakcik tu. Barang pakcik tu terjatuh, Baba. Jadi, Akil tolong nasi ambilkan. Kesian. Penuh tangan pakcik tu dengan beg plastik.
0: Iya. Bagusnya lah, Baba ni suka tolong orang.
1: Iya, Baba. Akil suka tolong orang. Kan Baba Mami selalu pesan supaya kita sentiasa tolong dan buat baik pada semua orang.
0: Betul, Akil. Allah suka kepada sesiapa yang suka buat kebaikan. Kita dituntut supaya berbuat baik kepada manusia tanpa mengira agama, bangsa dan keturunan. Malah kepada semua makhluk termasuk haiwan dan tumbuh-tumbuhan.
2: Baba, adindu nak buat baik juga. Boleh? Adik-adik olong Baba Mami.
0: Boleh, adik. Abang dan adik memang anak-anak yang baik. Baba bangga dengan anak-anak Baba.
1: Baba, lanjalah makan roti canai.
2: Baba, adik nak uga boleh?
0: Roti canai pula. Ha, jom kita ajak Mami sekali, ya?
3: Di sinilah suara bertemu suara.
4: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
4: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
3: Stesen berkembang.
4: Suara bertemu suara.
3: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
4: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
3: Silam Budaya Radio RTM.
4: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu

Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Labuan FM, suara pesisir anda. Seindah mentari yang menebar cahaya, sehangat bayu senja yang menyapa lembut. Saya Alif dari Konti ke Udara menemani perjalanan dan detik santai anda dalam segmen Destinasi Teman setiap persinggahan rasa. Hanya di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Itu dia tadi pembuka tirai segmen kita menerusi lagu daripada Nur Aniza Idris, Ngajak Tampi. Dan petang ini menerusi menu muzik dari pukul 4 dari pukul 4 hinggalah pukul 5 petang nanti, kami akan bawakan deretan lagu-lagu pilihan daripada pendengar khas buat halwa telinga anda yang setia bersama Labuan FM. Dan buat anda yang sedang memandu kepada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhemah. Biar perjalanan diiringi dengan sabar, biar langkah dipandu dengan cermat, kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Baiklah, jangan dikejar laju yang sementara, utamakan selamat yang cukup-cukup bermakna. Dan buat anda yang sedang mendengarkan kami dari meja kerja, dari jendela rumah atau dari mana sahaja anda berada, terima kasih kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, pengisi ruang dan peneman suasana. Baiklah, kita bacakan kiriman daripada pendengar kita. Kita ada Adib, katanya, terkadang yang membuat kita gelisah ini bukan musibah yang menguji, tapi sebenarnya bahasa rindu Tuhan yang gagal kita fahami. Wah, mendalam kata-katanya. Dan katanya juga minta diputarkan lagu Kisah Antara Kita. Baiklah, sebelum kita tunaikan lagu permintaan daripada Adib, apa kata kita lainkan dulu lagu Risk It All, lagu permintaan daripada Najwa yang berasal dari Kota Marudu. Baiklah, jadi kekal bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

Sunday, kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

0: Zari, ha, kau tengok ni, hadiah besar katanya aku menang. Cuma kena klik link ni dan isikan maklumat.
1: Eh Syafiq, ha, berhenti dulu. Itu antara taktik penipuan dalam talian.
0: Tapi mesej ni nampak macam rasmi je.
1: Penipu pandai menyamar Syafiq. Mereka guna tawaran lumayan, ugut akaun disekat, atau janji pulangan cepat untuk perangkap mangsa.
0: Kalau aku klik, apa yang boleh jadi?
1: Maklumat peribadi dicuri, akaun bank dikosongkan, dan identiti disalahguna.
0: Nasib baiklah kau ingatkan aku.
1: Ingat tiga perkara ni Syafiq. Jangan kongsi maklumat peribadi, jangan klik pautan mencurigakan, dan sentiasa semak sumber rasmi.
0: Okey, kalau macam tu, mulai sekarang aku lebih berhati-hati. Tak semua yang nampak mudah itu selamat.
1: Betul, bijak di alam digital, selamatkan diri dan orang tersayang.

Neno Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

0: Syafiq, ha? Aku ada nak bagi tahu kau sesuatu ni.
1: Ha, apa dia Zari?
0: Macam ni sebenarnya.
1: Tapi sebelum tu, ha ni, aku pun nak cakap satu juga ni. Kau tahu tak?
0: Apa dia?
1: Ha, bos aku ada bagi tahu hari tu. Ha, kalau tahun ni aku boleh siapkan projek ni dengan baik, ha, ha, ada harapanlah aku naik pangkat.
0: Oh, iya ke? Ni yeah, Syafiq.
1: Aku... Ha ni, lepas tu kan Zahari, bos aku kata ini adalah projek terbesar untuk tahun ni tau. Ha, aku mesti jayakan juga projek ni. Nanti dapatlah aku naik pangkat.
0: Syafiq, ha, macam ni.
1: Ha ni aku... lagi satu, Zahari. Bila aku dah dinaikkan pangkat nanti, mesti gaji aku pun naik kan? Ha, bila gaji naik, dapatlah aku tukar kereta baru. Pergi melancong ke kan? Ha. Eh Zahari, kau tak nak ni?
0: Sudahlah.
1: Eh Zahari, kau nak pergi mana tu? Aku tak habis lagi nak cakap ni.
0: Ah, malaslah nak layan Zahari. Kau ni.
2: Ish, ada juga orang macam ni kan? Asyik nak dengar dia seorang saja yang bercakap. Kau kalau nak berbual dengan kawan-kawan ke, dengan saudara mara ke, dengan jiran tetangga ke, ha, agak-agak juga ya. Dia bukan nak dengar kau seorang saja yang bercakap. Saling mendengar, berkongsi cerita dan bertukar pendapat kan lebih elok. Asal jangan membawang, sudah. Pesanan ini daripada Lawan FM. Menu Music, kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Baiklah, itu dia menu muzik kita untuk kali ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama Labuan FM dan juga kepada anda yang sudah sudi berkongsi kiriman pesanan dan juga ucapan serta membuat permintaan lagu sebentar tadi. Yang mana sebentar tadi juga kita telah memainkan lagu-lagu permintaan daripada pendengar kita. Kita ada Bijan, kita ada Najwa, kita ada Aisyah, kita ada Zana dan kita ada Angel. Harapnya setiap lagu yang anda dengarkan tadi sedikit sebanyak dapatlah menceriakan hari anda. Dan selepas ini jangan ke mana-mana kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita RTM dan juga Warta Labuan. Tapi sebelum tu kita layankan dulu lagu Hijau Bumi Tuhan daripada Ekspedisi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Pernah tak kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari? Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Tunggu dulu. Jangan ubah frekuensi anda. Segmen Destinasi akan terus menemani anda.
2: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

Lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: dalam destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, ha, jangan lupa signal dulu.
1: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.
2: Destinasi 37 hanya di Labuan FM.

dua peniaga labuan di kompaun KPDN. Polis Labuan Perkasa Keselamatan Siber Murid. Sekian Warta Labuan, berita disunting oleh Har Jejek. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Kepada anda yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya sambil mendengarkan Destinasi di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Instagram dah. Okay, sekarang ni nak buat live lah.
2: Okay. Eh, kau ni bahaya betul lah. Sambil melintas jalan, sambil tengok handphone. Tengok depan lah.
1: Diam lah. Kau jalan je lah. Aduh, sibuk je lah kau ni. Aduh.
2: Suka hati kau lah. Kalau terlanggar, nanti baru padan muka kau. Aku dah nasihatkan, kau tak nak dengar. Terpulang.
1: Aduh, kena.
3: Ha, orang dah nasihat, tak nak dengar. Lain kali, kalau melintas jalan atau menggunakan laluan lalu lintas, simpan-simpanlah dulu telefon pintar tu. Janganlah sambil berjalan, mata asyik melihat skrin telefon. Sikap tu sangat mengundang bahaya, bukan saja pada diri anda, malah pengguna jalan raya yang lain. Jadi, sama-samalah menjaga keselamatan diri. Telefon pintar memang pintar, tapi pintarkah kita? Fikir-fikirkan pesanan ini daripada Labuan FM.
4: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita beralih pula kepada info sukan, yang mana menjelang penganjuran Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Syarikat, para diplomat dapat berpeluang meninjau persiapan di MetLife Stadium yang bakal menjadi antara venue utama kejohanan tersebut. Lawatan anjuran Piala Dunia FIFA 2026 New York New Jersey Host Comet itu turut disertai sesi taklimat mengenai persiapan yang telah dirancang sejak beberapa tahun lalu. Stadium ikonik berkenaan dijadualkan menjadi tuan rumah 8 perlawanan termasuk aksi final Piala Dunia FIFA 2026 yang dinanti-nantikan peminat bola sepak dunia. Dan kini venue tersebut sudah dihiasi identiti rasmi kejohanan sebagai simbol bahawa tamasya bola sepak terbesar di dunia itu semakin menghampiri New Jersey. Dan dijangkakan lebih 1 juta pengunjung yang akan membanjiri rantau berkenaan sepanjang kejohanan berlangsung, sekaligus menyemarakan keterujaan menjelang sambutan global yang bakal menyatukan peminat bola sepak dari seluruh dunia. Baiklah, itu dia serba sedikit info sukan berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 yang boleh saya kongsikan kepada anda. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana, kerana di jam yang seterusnya kita beralih pula dalam ruangan nurani, yang mana kita akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Hiburan terbaik untuk anda. Pastinya di Labuan FM.
1: Tahu ni mahal.
2: Awak kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya melihat kasih bantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
0: Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda. I
8: won't lie. Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

segmen Destinasi 37 menemani anda setiap hari bermula pukul 3 petang hingga 7 malam. Destinasi anda di Labuan FM.

Baiklah, assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Labuan FM. Indahnya petang menyapa buat seluruh pendengar kita pada petang ini. Masih lagi bertemankan saya dalam ruangan Nurani hanya di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Buat anda yang sedang memandu pulang pada ketika ini setelah lelah mencari rezeki, semoga perjalanan anda dipermudahkan dan sentiasa dilindungi di setiap selekoh jalan. Buat anda yang masih berada di tempat kerja mahupun yang sedang beristirahat di rumah, terima kasih banyak diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman setia buat pengubat sunyi. Dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja melalui aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun secara percuma sekarang. Kini kita sudah melangkah dalam ruangan Nurani. Saatnya lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan bakal mengisi ruang hati serta menenangkan jiwa. Maka teruslah bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

Kembali lagi bertemankan saya Alif dalam ruangan Nurani hanya di frekuensi 103.7 dan 89.4. Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan melangkah masuknya ke waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan pada 10 Mei 2026 bersamaan dengan 22 Zulkaedah 1447 Hijrah adalah waktunya adalah pukul 6.27 minit petang nanti. Maka marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan ini untuk menunaikan kewajipan kita dengan penuh khusyuk dan juga keinsafan. Dan selepas ini, kami akan meneruskan siaran dengan mutiara hadis yang bertajuk Tinggalkan Keraguan, diikuti pula dengan Al-Huda Li Qalbi yang bertajuk Empat Golongan Yang Diharamkan Dari Neraka, yang mana akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Tinggalkan keraguan. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma qala hafizatu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka fa innas sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba ribah. Daripada Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu katanya, aku telah menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, kerana kebenaran serta kejujuran itu, ketenangan dan sifat dusta itu mendatangkan keraguan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, maksud perkataan ar-ribah adalah meninggalkan apa yang mendatangkan syak, yaitu keraguan dalam hati pada sesuatu perkara, dan berpegang kepada sesuatu yang tidak mendatangkan syak, yaitu keraguan pada perkara tersebut. Galakan untuk bersifat benar, kerana itu adalah sumber kepada kebaikan dan peringatan untuk menjauhi sifat dusta, kerana itu adalah punca bagi setiap keburukan. Hendaklah seseorang itu menjauhi perkara yang mendatangkan subhah, yaitu keraguan kepadanya, dan berpegang kepada perkara yang jelas lagi nyata, kerana sesiapa yang menjauhi perkara subhah, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan meruah dirinya. Sebaliknya, sesiapa yang terjatuh dalam perkara subhah, maka dia telah jatuh dalam perkara yang haram. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: Al-Huda Li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam satu maksud hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diharamkan ke atas api neraka setiap orang yang bersikap rendah hati, lemah lembut, mudah berurusan serta dekat dengan manusia, yakni mudah didekati. Maksud hadis yang dibacakan tadi ialah menceritakan tentang ciri-ciri orang-orang yang dijauhkan daripada api neraka. Yang pertama adalah golongan hayyin, yakni orang yang bersikap tenang, tidak cepat marah, tidak kasar, tidak mudah melaknat. Yang kedua adalah layyin, yakni lembut tutur katanya, lembut pergaulannya, mudah ditegur, bersopan santun dan tidak kasar. Yang ketiga adalah sahl, yakni mudah berurusan, tidak menyusahkan orang lain dan juga tidak cerewet. Dan yang keempat, qarib minan nas, yakni mudah didekati, mesra dengan masyarakat dan juga tidak sombong. Apa yang dimaksudkan dengan hadis tadi adalah ganjaran besar bagi mereka yang berakhlak mulia, di mana orang yang memiliki sifat-sifat ini akan mendapat keistimewaan yang sangat-sangat besar, iaitu dijauhkan daripada azab api neraka. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak di dalam Islam. Bukan hanya ibadah, bahkan hubungan sesama manusia juga menentukan tempat seseorang itu di akhirat kelak. Sidang pendengar sekalian, kepentingan menjadi insan yang disenangi ialah, yang pertama, Islam sangat menitikberatkan nilai sosial dan akhlak yang baik dalam pergaulan. Dan yang kedua, orang yang menyenangkan, mudah didekati dan ringan tulang adalah cerminan keimanan yang besar. Oleh yang demikian, berusahalah memiliki sifat-sifat lemah lembut, tidak kasar, tidak menyusahkan orang lain serta mudah didekati. Sifat-sifat ini bukan saja membawa manfaat di dunia, yakni disenangi oleh manusia, tetapi juga di akhirat kelak, yakni dijauhkan daripada api neraka. Dengan memupuk sifat-sifat ini, seorang Muslim bukan saja disenangi oleh manusia, tapi juga mendapat rahmat dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.
0: Al-Huda Li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam satu maksud hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diharamkan ke atas api neraka setiap orang yang bersikap rendah hati, lemah lembut, mudah berurusan serta dekat dengan manusia, yakni mudah didekati. Maksud hadis yang dibacakan tadi ialah menceritakan tentang ciri-ciri orang-orang yang dijauhkan daripada api neraka. Yang pertama adalah golongan hayyin, yakni orang yang bersikap tenang, tidak cepat marah, tidak kasar, tidak mudah melaknat. Yang kedua adalah layyin, yakni lembut tutur katanya, lembut pergaulannya, mudah ditegur, bersopan santun dan tidak kasar. Yang ketiga adalah sahl, yakni mudah berurusan, tidak menyusahkan orang lain dan juga tidak cerewet. Dan yang keempat, qarib minan nas, yakni mudah didekati, mesra dengan masyarakat dan juga tidak sombong. Apa yang dimaksudkan dengan hadis tadi adalah ganjaran besar bagi mereka yang berakhlak mulia, di mana orang yang memiliki sifat-sifat ini akan mendapat keistimewaan yang sangat-sangat besar, iaitu dijauhkan daripada azab api neraka. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak di dalam Islam. Bukan hanya ibadah, bahkan hubungan sesama manusia juga menentukan tempat seseorang itu di akhirat kelak. Sidang pendengar sekalian, kepentingan menjadi insan yang disenangi ialah yang pertama, Islam sangat menitikberatkan nilai sosial dan akhlak yang baik dalam pergaulan. Dan yang kedua, orang yang menyenangkan, mudah didekati dan ringan tulang adalah cerminan keimanan yang besar. Oleh yang demikian, berusahalah memiliki sifat-sifat lemah lembut, tidak kasar, tidak menyusahkan orang lain serta mudah didekati. Sifat-sifat ini bukan saja membawa manfaat di dunia, yakni disenangi oleh manusia.

0: bersabar kerana selepas hujan, pasti akan hadirnya pelangi yang mekar. Buat anda yang sedang mengejar mimpi di luar sana, jangan mudah gusar. Langkah yang perlahan tetap akan membawa kita ke destinasi yang benar. Kerana kejayaan bukan milik mereka yang sekadar pintar, tetapi milik hati yang kuat melawan gentar. Dan dalam dunia yang semakin sibuk berkejar, jangan lupa untuk menghargai insan di sekeliling yang sentiasa mendengar. Terima kasih. Kasih kerana kasih, dan ikhlas itu ibarat cahaya yang menyinar, menghangatkan hati yang dingin dan tawar. Maka, teruslah melangkah walau jalan terasa sukar, kerana setiap usaha yang lahir dari hati yang sabar akan menemukan kita bahagia yang paling besar dan menjadikan hidup ini lebih bermakna serta bersinar.
1: Macam dah ketentuan kita.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah saudara, kadang-kadang hidup ini tidak selalu bersinar. Ada waktu langit hati kita redup dan hambar. Namun, jangan pernah lelah dan untuk terus

0: Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua.
1: Baiklah pendengar Labuan FM, alhamdulillah sampai sudah kita di penghujung ruangan Nurani untuk edisi hari ini. Semoga setiap bait kata, setiap perkongsian yang telah menemani anda sebentar tadi mampu menghadiahkan sedikit ketenangan di jiwa yang resah dan menjadi penawar buat hati yang sedang diuji. Terima kasih kepada anda yang tidak jemu untuk setia mendengarkan walau di mana jua anda berada. Buat anda yang masih berada di jalanan, pandulah dengan berwaspada. Semoga setiap langkah perjalanan anda dilindungi rahmat ilahi dari awal hinggalah sampai ke destinasi. Dan selepas ini, siaran akan diteruskan dengan ringkas 7 malam dari Nasional FM yang bakal mengisi ruang malam hinggalah menjelang fajar esok. Baiklah, pendengar Labuan FM, kita melabuhkan tirai untuk seketika. Waktu andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu lagi di ruang dan ketika yang lain dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan jiwa yang sama. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum, selamat malam.

0: kanina dekat faun mu'minin. Dan berilah peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu dapat memberikan manfaat kepada orang-orang mu'min. Ilham Nurani.
1: Labuan FM. Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati. Nurani di Labuan FM.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sementara tadi tepat 7.20 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 69 hingga 72.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Qul

Mereka berkata lagi, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami supaya diterangkannya kepada kami lembu betina yang mana satu. Kerana sesungguhnya lembu yang dikehendaki itu kesamaran kepada kami, yakni susah kami memilihnya. Dan kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk mencari dan menyembelih lembu itu.

0: جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: Nabi Musa menjawab bahwasanya Allah berfirman, sebenarnya lembu yang dikehendaki itu ialah lembu betina yang tidak pernah digunakan untuk membajak tanah, yakni sawah bendang, dan tidak pula digunakan mengangkut air untuk menjerus tanaman. Ia juga tidak cacat dan tidak ada belang pada warnanya. Mereka berkata, sekarang baharulah engkau dapat menerangkan sifat-sifatnya yang sebenar. Maka mereka pun menyembelih lembu yang tersebut, dan hampir-hampir mereka tidak dapat menunaikan perintah Allah itu.

0: Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seorang manusia, kemudian kamu tuduh-menuduh sesama sendiri tentang pembunuhan itu, padahal Allah tetap melahirkan apa yang kamu sembunyikan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Jom kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, ibu yang aku cintai, firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitan.

Astaghfirullahaladzim. Apa kata Allah? Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya, ibunya yang telah mengandungnya, dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir penyusuannya dan tempoh menceraikan susunya dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, tuan-puan, bersyukurlah kepadaku, yakni Allah, dan kepada kedua ibu bapamu lah, dan ingatlah kepada akulah jua tempat untuk kembali. Subhanallah, tuan-puan yang dirahmati Allah. Jangan sekali-kali kita menghardik mereka. Jangan sekali-kali kita melupakan jasa dan pengorbanan mereka. Kerana tuan-puan yang dirahmati Allah, ibu adalah kunci untuk kita mendapatkan keridaan Allah. Kerana syurga sebagai seorang anak ada pada ibunya. Jahat mana pun ibu mereka, itu antara Allah dan dia. Jahat mana pun ibu kepada Allah, maka itu urusan mereka, bukan urusan

0: Rabbayani Saghira. Doalah tuan-puan agar kita sentiasa menjadikan ibu kita salah satu kunci untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
2: Nasional Warna, 4 petang hingga 8 malam.

0: kembali lagi bersama dengan AJ di National FM, sentiasa di hati. 7 nasihat dari Datuk Seri Siti Nurhalizah, pembuka bagi National Malam untuk edisi hari ini 10 Mei 2026. Dan ini dia sedikit perkongsian terkini yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda melalui platform berita.rtm.gov.my, yang mana hampir 2,000 usahawan India di seluruh negara menikmati pembiayaan bernilai 70 juta ringgit menerusi pakej modal usahawan dan rangsangan ekonomi India 2026, iaitu Mudra. Dana keseluruhan 220 juta ringgit diperuntuk bagi memperkasakan usahawan kaum India melalui pakej Mudra. Usahawan gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Malaysia bersama agensi KUSCOP menganjurkan karnival dan sesi libat urus membuka ruang jaringan khidmat nasihat serta peluang pembiayaan kepada PMKS tempatan. Menerima pembiayaan memuji tekun nasional, bantuan membolehkan pengembangan perniagaan dalam bidang kecantikan, kesihatan dan perniagaan makanan. Seterusnya, amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dikeluarkan dijangka melanda Kuala Lumpur, Putrajaya serta 8 negeri sehingga 9 malam ini. Met Malaysia ramal cuaca buruk meliputi seluruh Perlis dan kebanyakan kawasan Kedah seperti Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setarat dan Baling. Keadaan sama dijangka di seluruh Perak, Selangor dan Pahang termasuk Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Termeloh dan Rompin. Amaran juga dikeluarkan untuk Johor, iaitu di kawasan Sarawak seperti Kuching, Serian, Samarahan, Sibu, Miri dan untuk beberapa kawasan di Sabah. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya nantikan utama 9 malam, dan anda juga boleh layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setiap sama dengan AJ semestinya di Nasional FM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

Bila bercakap tentang Hari Ibu ni kan, semestinya ramai yang bersetuju ibu adalah anugerah yang terindah. Itu dia tadi anugerah terindah daripada Enmesh, menemani anda di Nasional Malam. Dan dari kecil sampailah kita dewasa kan, ibu adalah insan yang paling banyak berkorban selepas ayah kita tanpa pernah meminta balasan. Kadang-kadang biasalah tu, ibu marah kan, ibu tu risau, ibu tu banyak bertanya. Tapi semua tu sebab apa? Sebab kasih sayang. Bila kita susah, ibu jugalah orang yang paling dulu rasa sedih. Bila kita gembira, ibu jugalah yang paling bahagia. Jadi bersempena dengan Hari Ibu ini, janganlah malu untuk kita menghargai ibu kita. Walaupun dia tak sesihat seperti dahulu, tak perlu hadiah mahal pun, cukup dengan pelukan, ucapan terima kasih atau luangkan masa bersama dengan mereka. Sebab seorang ibu itu, perhatian kepada anak-anak itu sudah cukup bermakna untuk mereka. Jadi untuk ibu di luar sana, anda memanglah anugerah terindah buat keluarga. Untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM berwaktu ini, yang sudah kehilangan ibu, walaupun jasadnya tiada, kasih sayang dan doa untuknya jangan pernah putus. Ambil sedikit masa untuk kita sedekahkan Al-Fatihah, doakan kebaikan nak buat beliau dan kenang sekali jasa yang pernah beliau curahkan kepada diri kita. Memang rindu itu sakit, tapi doa adalah senjata untuk anak yang ikhlas, hadiah yang paling indah untuk ibu.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, sekarang kita sama-sama ikuti laporan haji bersama dengan Haji Muhammad Faridudin bin Cik Mali, iaitu penolong pengarah operasi bilik maklumat operasi stesen berlepas Sepang. Silakan Tuan Haji.
2: Terima kasih Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci pagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-24 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula. Dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 10 Mei 2026 bersama 22 Zulkaedah 1447 Hijri, hari Ahad. Untuk makluman semua, hari ini terdapat 6 penerbangan antarabangsa dan 4 penerbangan domestik. Penerbangan pertama KT070 dengan pesawat MH8140 dengan muatan seramai 280 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.38 pagi 10 Mei 2026 dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.50 pagi 10 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.50 tengah hari 10 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT071 dengan pesawat MH8142 muatan seramai 282 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.28 pagi 10 Mei 2026 dan telah tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.36 pagi 10 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.36 petang 10 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT072 dengan pesawat SV5015 muatan seramai 346 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.29 petang 10 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.10 malam 10 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 11 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT073J dengan pesawat MH8410 muatan seramai 142 jemaah haji diangka akan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Senai pada jam 8.20 malam 10 Mei 2026 dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.20 malam 10 Mei 2026. Penerbangan domestik seterusnya KT073P dengan pesawat MH8445 muatan seramai 142 jemaah haji dijangka akan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Bahrain lepas pada jam 8.40 malam 10 Mei 2026 dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.40 malam 10 Mei 2026. Jemaah haji dari KT073J dan KT073P akan melepas dengan pesawat MH8144 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 11.40 malam 10 Mei 2026 dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 3.35 pagi 11 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 8.35 pagi 11 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT074 dengan pesawat SV5007 muatan sama 353 jemaah haji telah melaporkan diri pada jam 8.15 malam di Mogombi Hotel Tomlinson Center dan jika akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.15 pagi 11 Mei 2026. Jika akan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 5.50 pagi 11 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 10.50 pagi 11 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT075P dengan pesawat MH8427 muatan seramai 141 jemaah haji akan melapor diri pada jam 8.40 malam dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Bahrain lepas pada jam 12.40 tengah malam 11 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.45 pagi 11 Mei 2026. Penerbangan domestik seterusnya KT075J dengan pesawat MH8408 muatan seramai 141 jemaah haji akan melapor diri pada jam 8.55 malam dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Senai pada jam 12.55 tengah malam 11 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.45 pagi 11 Mei 2026. Jemaah haji dari KT075P dan KT075J akan berlepas dengan pesawat MH8146 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.45 pagi 11 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.40 pagi 11 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.40 tengah hari 11 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin melunakkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semoga haji dinasihatkan untuk hadiah awal iaitu 2 jam dari waktu melapor diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bagi bakal haji yang menaiki penerbangan terus ke Jeddah, diingatkan agar bersedia dengan berpakaian iran lengkap bermula dari tempat melapor diri. Semua bakal haji ini akan menyemak status kesihatan perjalanan ke luar negara melalui pautan Jabatan Imigresi Malaysia, ssbi.mi.gov.my. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa syarahan lagis, barang-barang larangan seperti gunting, pisau atau cecair yang melebihi 1 ml seperti air jerambut, ubat gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bawa syarahan lagis dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Semua bakal haji dalam memastikan beg masing-masing mempunyai tanda nama yang jelas seperti nama, alamat dan nombor KT. Suka dimaklumkan tamu haji sepang muka kontrol khas sempena musim haji ini di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi online tijari, pendaftaran di sekarat dan direct debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk maklumat pendengar sesi lepas ke sepang juga menyediakan kemudahan kontor bank Islam untuk pertukaran Saudi Riyal, pembukaan akaun serta pentifan pengeluaran luar negara kad debit bank Islam. Sekian dapat sebarang kemusilan dan pertanyaan bakal-bakal haji atau waris boleh menghubungi tamu haji kontrak center talian 03-6207-1919. Adikku sebagai Tufur Rahman, kembali ku dengan kemabluran. Saya Muhammad Farudin Cimali melaporkan dari Bilik Panama Pasir Fusia Melepaskan Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali ku dari Bilik.

0: Syiarul Islam. Jom kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustazah Akidah Mawardi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, ibu yang aku cintai, firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? A'udzu billahi minasy

Sadaqallahul Azim. Apa kata Allah? Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya, ibunya yang telah mengandungnya, dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir penyusuannya dan tempoh menceraikan susunya dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, tuan-puan, bersyukurlah kepadaku, yakni Allah, dan kepada kedua ibu bapamu lah, dan ingatlah kepada akulah jua tempat.

perempuan yang dirahmati Allah, ibu adalah kunci untuk kita mendapatkan keridaan Allah, kerana syurga sebagai seorang anak ada pada ibunya. Jahat mana pun ibu mereka, itu antara Allah dan dia. Jahat mana pun ibu kepada Allah, maka itu urusan mereka, bukan

0: Rabbayani saghira. Doalah tuan-puan agar kita sentiasa menjadikan ibu kita salah satu kunci untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهن yang mensyariatkan sirun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi tepat 8.32 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM ucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM.

0: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid, juga Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
1: Nasional FM. Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

Tadi ibu daripada Shidi menemani anda di Nasional Malam berwaktu ini. Salam hujung minggu untuk semua. Dan seperti yang sedia maklum, tahun ini tema Hari Ibu, Seteguh Kasih Ibu. Memang cukup bermakna kan, kasih seorang ibu tu tak pernah rapuh. Walaupun diuji dengan penat, diuji dengan susah, dengan air mata semestinya kan, mereka tetap kuat demi melihat anak-anak mereka bahagia dan berjaya. Jadi semua ibu-ibu di luar sana yang sedang mendengarkan Nasional Malam berwaktu ini, anda memanglah insan yang sangat luar biasa, yang sangat kuat. Walaupun penat, walaupun banyak ujian yang datang, tapi anda seorang ibu tetap cuba tersenyum demi keluarga. Kadang-kadang ibu-ibu kita ni kan, mereka ni sebenarnya ada sebenarnya menyimpan penat sendiri, tapi tetap mahu melihat anak-anak mereka bahagia. Jadi mereka senyum di hadapan anak-anak mereka, tapi sebenarnya pelbagai cabaran, apapun masalah yang mereka cuba pendamkan. Jadi ibu-ibu di luar sana terus kuat untuk semua ibu, kerana kasih dan pengorbanan doa anda sangat besar maknanya dalam hidup sebuah keluarga. Oh, tak lupa jugalah kita sibuk nasihat kepada anak-anak kan. Kepada suami di luar sana, jangan lupa hargai pasangan anda, yang mana mereka adalah ibu kepada anak-anak anda. Dia bukan saja menemani hidup anda, tetapi juga berkorban tenaga, masa dan perasaan demi membesarkan keluarga bersama. Kadang-kadang suami ni kan bukan tak berhati.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak bulan yang lalu itu oleh Tansi Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra, sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra, khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Beliau memberi jaminan kerajaan madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Sementara itu, menerusi laman Facebook, Datuk Seri Anwar menyeru mahasiswa terus memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan yang membawa kemajuan dan pembaharuan kepada negara berlandaskan ilmu, nilai serta kematangan pemikiran. Katanya, golongan itu merupakan sumber kekuatan baru yang mampu menyatukan rakyat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang, sekaligus menolak politik perkauman sempit yang hanya memecah belahkan masyarakat serta menggugat keharmonian negara. Kementerian Kesihatan memandang serius mengenai penyakit hantavirus dan mengambil langkah pencegahan meliputi pelbagai kawalan agar penyakit berkenaan dapat dibendung pada peringkat awal. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah-langkah persediaan awal perlu dilakukan bagi memastikan orang ramai bebas daripada jangkitan virus tersebut.
2: Pertamanya, saya perlu sebutkan bahawa sehingga 10 Mei, tidak ada pun kes rakyat kita yang terlibat. Yang kes yang 6 disahkan di makmal dan semua yang kes yang lain itu adalah laporan daripada luar. Mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuki perairan kita, terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, isu berkenaan menjadi keresahan masyarakat Melayu apabila ia berulang kali disentuh secara terbuka. Sementara itu, pihak polis memberi jaminan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum, agama dan institusi di Raja 3R. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche berkata, mana-mana pihak yang cuba meraih keuntungan politik atau peribadi dengan menyentuh isu berkenaan bakal berdepan dengan tindakan undang-undang tanpa mengira latar belakang. Kerajaan dijangka memuktamadkan rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azarinas Osman Said berkata, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Komuniti madani perlu memainkan peranan aktif sebagai mata, telinga, lidah, kaki dan tangan kerajaan dalam memastikan setiap inisiatif dan bantuan sampai terus kepada golongan sasar pada peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, ahli komuniti yang dilantik memikul tanggungjawab besar untuk berada di lapangan bagi mendengar keluhan rakyat serta menjelaskan dasar-dasar kerajaan negeri maupun persekutuan dengan cara yang paling mudah difahami. Untuk itu, pihak kementerian akan mewajibkan mewajibkan siri latihan intensif melalui kerjasama dengan Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA bagi melengkapkan ahli komuniti dengan kemahiran menghasilkan grafik dan teknik menjawab isu-isu tular dengan berani tanpa kegusaran. Beliau menyatakannya ketika berucap pada majlis penyerahan watikah lantikan komuniti Madani Kuala Lumpur dan Selangor di Ibu Negara.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

0: Rindu di Puncak Sepi, nyanyian nak duen pembuka bagi pilihan bersama 20.00 selamat malam semuanya. AJ di sini menemani anda untuk edisi hari ini. Diharapkan semuanya sihat walafiat. 10 Mei 2006, Hari Ibu hari ini. Dan dengan tajuk itu tadi, Rinduku di Puncak Sepi, permintaan daripada sahabat kita Ahmad Asu Haili. Pada waktu malam begini kan, biasalah hujung minggu pula tu, sunyi-sunyi seorang diri kan, tiba-tiba terbayang pula dengan orang yang kita rindui, orang yang kita sayang kan. Bila waktu malam macam ni lah, tiba-tiba hadir pula orang yang jauh, yang pernah hadir dalam hidup kita, lepas tu tinggal kenangan. Mungkin itu antara yang dirasai oleh sahabat kita Ahmad Suhaili. Dan disebabkan itu jugalah dia membuat pilihan bersama 20.00 dengan memilih lagu tersebut, Rinduku di Puncak Sepi. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Yasona Malam pada waktu ini, inilah masanya, inilah waktunya, semestinya di Yasona Malam pilihan bersama 20.00 akan menemani anda. Yang mana lagu-lagu yang akan anda dengar adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Jadi jika anda inginkan lagu anda menemani malam anda, tapi bukan untuk edisi hari ini, untuk esok, untuk malam ni kita dah tutup dah, di Nasional Malam lah waktunya. Caranya mudah saja. Apa yang anda perlu lakukan, mula-mula sekali perlulah ikuti media sosial Nasional FM sentiasa di hati, iaitu di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Setiap hari admin kita akan memuat naik poster pilihan bersama 20.00, dan anda bolehlah memberi komen terhadap poster tersebut. Pastikan komen anda itu ada tajuk lagu dan juga penyanyinya. Mudah bukan? Jadi DJ yang bertugas akan memilih daripada komen-komen yang diberikan melalui poster pilihan bersama 20.00. Baik, kita terus berhibur lagi pada malam ini dalam pilihan bersama 20.00 9.22 malam berwaktu ini. Dia akan semuanya santai-santai je malam ni. Terus setia bersama dengan AJ, okey? Lagu ini permintaan daripada sahabat kita Buluntung Om Hawun dari Keningau, Sabah. Beliau inginkan lagu daripada Azarina Azhar, Rawan. Seterusnya, permintaan ini datangnya daripada Princess Sue. Beliau inginkan lagu daripada Hafiz, Nohta Cinta. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Zainab Husin. Beliau inginkan lagu daripada Azlina Aziz, Wajah Siapa di Hatimu. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional FM.
1: Pilihan bersama 20.00 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alusta Kedah 100.5 FM.
1: Baik, tak kira di mana saja anda berada, di Kedah ke, di Johor ke, Sabah ke, Sarawak ke, yang penting pastikan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman, sebagai pilihan anda pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menemani AJ di live TikTok. Nasional FM sentiasa di hati. Ya, untuk anda yang baru saja mendengarkan Nasional Malam, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM sentiasa di hati sekarang juga. Dan ramai sahabat-sahabat yang menemani AJ, antaranya kita ada Azman Ibrahim, seterusnya kita ada Muhammad Abdul 57, seterusnya siapa lagi, Akasha,

Zain dah sebut pasal dingin ni kan, kadang-kadang dalam hubungan anak dan ibu ni ada juga rasa dingin yang hadir. Sebab kadang-kadang salah faham kan, maklumlah kadang-kadang ibu dengan anak ni membesar dalam zaman yang berbeza, keadaan yang berbeza. Kadang-kadang ada salah faham, ada ego, ataupun sebenarnya mereka berdua ni, ibu dan anak ni, jarang meluahkan perasaan bersama. Jadi percayalah, sebesar mana pun jarak ataupun masalah dirasa dingin dengan ibu kita tu, tapi percayalah, seseorang ibu itu tetap menyayangi anaknya walaupun tanpa syarat. Jadi kalau boleh lah ya, Encik nak nasihatkan, nak ingatkan untuk diri sendiri juga, jangan terus dingin dengan ibu anda. Hubungi mereka, sayangi mereka, teruskan mendoa kepada ibu anda. Dan untuk ibu, lembutlah hati, sayangilah anak mereka, anak awak tu. Yelah, maklumlah kadang-kadang anak-anak ni memang kadang nakal sikit. Kadang-kadang kita kena bagi ruang untuk anak kita untuk apa, meluahkan perasaan mereka terhadap diri kita. Oh, itu pengalaman saya lah sebagai seorang mama, atau dikenali sebagai mama AJ kan. Kadang-kadang bila kita ada perasaan dingin dengan anak kita ni, kita kena bagi peluang untuk mereka meluahkan. Bukan tak semestinya ibu tu sentiasa betul dan tak semestinya anak tu sentiasa betul, tapi kita kena give and take, kena menerima dan terima. Macam itulah konsepnya. Itu sedikit nasihat lah AJ untuk ibu-ibu dan juga anak-anak semua kan. Jadi terus setia, terus berpulutkan antara ibu dan anak. Yelah, bersempena dengan hari ibu hari ini kan. Dan terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0 daripada Judika, Cinta Kerana Cinta, permintaan anak Nora Syikin. Terus setia bersama dengan AJ, okay?

Sugar di tapak kaki ibu, nyanyian Aisyah, permintaan daripada Rostan dari AU to Keramat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok. Antaranya kita ada Fuad underscore Syahari. Katanya cinta pertama anak-anak adalah ibu. Oh, comel kan? Seterusnya siapa lagi komen-komen daripada sahabat kita? $701, tanpa ibu siapalah kita di dunia? Hanya pinjaman sementara sahaja. Ya, tanpa ibu tak adalah kita di dunia ini. Jadi hargailah ibu anda. Dan buat anda yang sudah kehilangan ibunya, walaupun jasadnya tiada, tapi kasih sayang dan doa untuk ibu adalah daripada anda sendiri. Jangan pernah putus, okey? Kena terus berdoa terhadap ibu anda yang telah tiada. Dan kita sedekahkanlah Al-Fatihah, doakan kebaikan untuk beliau. Dan kenangkanlah jasa-jasa yang pernah dicurahkan terhadap diri anda. Saya faham kadang rindu tu sakit. Lagi rindu yang kita tak akan berjumpa lagi. Jadi diharapkan malam ini dapat terubatlah rindu anda tu kepada ibu yang telah pergi. Sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah, ya. Jadi hadiah yang paling indah sebenarnya untuk setiap anak adalah seorang ibu yang sentiasa mendoakan anaknya. Jadi bila ibu tu dah tiada, siapa lagi nak mendoakan? Tak ada dah kan. Jadi sebagai anak, doakanlah untuk ibu anda. Jadi kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0. Apa dia, Salim? Salim bin Wahab selalu komen, beliau selalu titipkan buat arwah ibu. Ya, betul tu Salim, terima kasih atas komen anda. Wan Zizau, mama teman soldier malam ini. Ya, mama menemani anda, mama Eji menemani anda dalam nasional malam pada waktu ini, pilihan bersama 20.0. Diharapkan semuanya terhibur dengan pilihan sahabat-sahabat kita. Baik, seterusnya lagu ini permintaan daripada sahabat kita Sarini Rais dari Sabah. Beliau inginkan lagu daripada Data, Tunduk Mengalah. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di nasional malam.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Tika dan saat ini nyanyian medicine permintaan daripada sahabat kita Sadin. Sadin, ucapannya khas untuk ibu-ibu tersayang, moga sihat selalu. Terima kasih Sadin. Baik, ini dia sedikit perkongsian lah terkini yang mana anda boleh ikuti melalui platform berita .rtm.gov.my. Pemilikan Aurus oleh Sultan Ibrahim, lambang persahabatan kukuh Malaysia-Rusia. Model jarang dimiliki di luar persekutuan Rusia dan tidak diekspor secara meluas. Aurus jenama rasmi kepimpinan Rusia kerap digunakan dalam acara rasmi negara. Dikenali kerana gabungan teknologi moden serta ciri keselamatan bertaraf tinggi. Seri Paduka berangkat ke Museum Garaj khas, majlis serahan Aurus diadakan dan baginda menerima taklimat mengenai koleksi kenderaan. Seterusnya, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di kebanyakan negeri di semenanjung termasuk Sabah dan Sarawak sehingga 1 pagi nanti. Met Malaysia memaklumkan negeri terlibat termasuk Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak serta 3 kawasan di Kelantan, Jeli, Tanah Merah dan Gua Musang. Pahang terlibat di kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Rau, Bentong, Bera dan juga Rompin. Di Selangor, di Negeri Sembilan dan Johor juga dinyatakan. Sarawak menyenaraikan di kawasan di Betong, Sarake, Sibu, Kapit dan Bintulu. Sabah melibatkan pedalaman di Sipitang, Tenom, Nabawan, Tambunan dan Tonggot. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya nantikan utama 11 malam nanti dan anda juga boleh layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Mungkin ada di antara anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini bersendiri. Jadi inilah radio yang akan menemani anda selama 24 jam dan lagu-lagu yang anda dengar adalah lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Jadi pelbagai emosi kita raikan pada malam ini dalam pilihan bersama 20.00. Diharapkan semuanya terhibur lah ya hendaknya. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga pendengar-pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Mungkin ada yang ingin berkenalan, ingin berkongsi cerita bersama dengan kami, boleh. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita yang nak berkongsi cerita mengenai ibu mereka bersempena dengan hari ibu hari ini, boleh. Jangan malu, jangan segan. Silalah tonton live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang baru menemani AJ. Antaranya kita ada Sugarstone. Seterusnya kita ada Ita 4465. Kita ada Noraini underscore SMT at 82. Kenapa tu Ili? Oh, kita ada bercerita di live TikTok. Jadi kalau untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, nak dengar apa cerita yang saya kongsikan, jadi anda kena menonton live TikTok Nasional FM lah. Sebab cerita ni kita tak kongsikan di ruang udara. Kita terus berhibur lagi lah dalam pilihan bersama 20.00, yang mana lagu ini permintaan daripada Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Beliau inginkan lagu daripada Aru Rashid, Jagakan Dia. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Usif Joseph. Beliau inginkan lagu daripada Eli Mazlin, Bungaku Bakawali. Terus setia bersama dengan AJ dan terus berhibur dalam pilihan bersama 20.00.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu dari saya, Siti Nurhaliza, untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di

Pukul 47 minit malam pada waktu ini untuk anda yang baru saja mendengarkan, anda sedang mendengarkan Nasional Malam dalam pilihan bersama 20 lagu-lagu yang anda dengar adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Dan anda terus setia sesetianya seperti sahabat-sahabat kita di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati, dan juga sahabat-sahabat di muka buku di Facebook. Antaranya kita ada Ahran Ahram bin Ahmadal dari Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan, Sabah.

ibu. Ah, terima kasih Ahran. Seterusnya Ila and request juga turut menemani saya pada waktu ini. Salam sayang untuk semua. Semoga ibu-ibu semua diberi kesihatan yang baik selalu. Itu dia antara sahabat-sahabat kita. Seterusnya kita ada Lin Rosalinda juga turut menemani saya. James Pengiran, Nik Mas dengan ucapan Happy Mother's Day, love you mom, thank you Nik Mas. Muhammad Muhaimin juga turut menemani saya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, salam hujung minggu untuk semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Sadin, selamat malam untuk semua, selamat hari ibu, semoga ceria-ceria dan murah rezeki selalu, amin ya rabbal alamin. Hidam Mulyani juga turut menemani saya, salam ceria untuk semua, selamat hari ibu. Ida dari Parit Raja, Batu Pahat, Johor Bahru, Darul Takzim hadir menemani anda. Seterusnya Hamdan Arifin juga turut menemani saya. Selamat malam Mama AJ. Selamat hari ibu. Semoga Allah permudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Untuk rakan-rakan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan juga untuk pendengar setia Nasional FM. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor hadir di Nasional FM. Terima kasih Hamdan Arifin. Khatijah Muhammad Amin juga turut menemani saya. Selamat hari ibu untuk semua. Kamu yang terbaik untuk anak-anak semua dari bumi kemasi ke Mamang Ganu kita. Okey je. Mama Azharun juga turut menemani saya. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang sentiasa menjadikan Nasional FM ini sebagai teman anda. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja mahupun yang di dalam kereta pada waktu ini. Terima kasih kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai teman anda. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Niza Samin. Tadi kita dah mainkan rupanya lagu beliau daripada Spring Pesada Cinta, yang mana lagu itu di

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa

tema untuk Hari Ibu pada tahun ini. Dan terima kasih kepada ibu-ibu semua. Dan seperti yang kita maklum kan, kasih ibu tu tak pernah ada penghujungnya. Dari mula kita mengenal dunia sehinggalah sekarang, kasih ibu itu tak berubah. Jadi diharapkan kasih kita terhadap ibu kita juga tidak akan berubah. Terus setia, terus mendoakan mereka. Dan untuk anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman anda juga, okay? Dan kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama Rupalan Kosong, yang mana lagu ini permintaan daripada Marsha Saleh. Melainkan lagu daripada Aizat Amdan Sampai ke Hari Tua, yang mana lagu ini buat hiburan keluarga tersayang dan juga sahabat-sahabat yang mengenali saya dan juga rakan-rakan pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Semoga sihat ceria selalu sehinggalah ke akhirnya. Terus setia bersama dengan AJ dan terus berhibur. Selepas ini kita akan sama-sama ikuti Utama 11 Malam.

0: Berita seterusnya. Lebih 373,000 kes subfertility dikendalikan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN sejak 1979. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata ia dalam usaha membantu wanita dan pasangan merealisasikan impian mendapatkan zuriat menerusi perkhidmatan kesuburan yang komprehensif pada harga berpatutan berserta subsidi rawatan.
1: Sehingga kini, lebih 373,000 kes subfertility telah dikendalikan dengan 6,513 kehamilan berjaya direalisasikan. Antara inisiatif yang memberi sinar kepada harapan menjadi seorang ibu ialah program bantuan rawatan kesuburan dan advokasi infertility ataupun BUAI dengan tagline lebih awal, lebih baik. Program BUAI ini menyasarkan pasangan yang layak dengan pembiayaan menjalani rawatan IUI sehingga dua kitaran. Seramai 47,000 pasangan dijangka akan mendapat manfaat dari inisiatif ini.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di kebanyakan negeri sehingga pukul 1 pagi ini. Cuaca buruk itu dijangka melanda seluruh Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak serta beberapa kawasan di Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Amaran sama turut melibatkan beberapa bahagian di Sabah dan Sarawak. Polis Diraja Malaysia PDRM terus memperkasa pencegahan jenayah berasaskan komuniti melalui inisiatif Skuad Aman Wanita, Amanita serta aplikasi Volunteer Smartphone Patrol VSP. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Mahidin PC berkata, pemerkasaan golongan wanita sebagai rakan strategik membolehkan mereka menjadi mata dan telinga polis dalam menyalurkan maklumat jenayah di kawasan kejiranan. Luar negara, ASEAN berikrar untuk mengamalkan pendekatan tanpa toleransi terhadap perdagangan dadah terlarang sebagai usaha membina rantau bebas dadah. Komitmen itu disuarakan pemimpin ASEAN pada sidang kemuncak ke-48 dan mesyuarat berkaitan di Cebu. Antara komitmen yang dipersetujui ialah pelaksanaan berterusan pelan kerja ASEAN bagi melindungi komuniti daripada dadah terlarang berpaksikan pelan strategi komuniti politik keselamatan ASEAN. Mayat ketiga-tiga pendaki mangsa letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan sekaligus menamatkan secara rasmi operasi mencari dan menyelamat. Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Abdul Muhari berkata dua mangsa terakhir yang merupakan warga Singapura ditemukan tidak jauh dari lokasi mayat mangsa pertama dijumpai pada Sabtu. Mayat mangsa dibawa ke pos tindak balas kecemasan letusan Gunung Dukono sebelum dipindahkan ke Hospital Besar Wilayah Tobelo untuk proses pengecaman. Ayuh sekali sukan, atlet lempar cakera Muhammad Irfan Syamsuddin dan atlet berbasikal trek para Muhammad Yusuf Hafizi Syahrudin dipilih sebagai penerima anugerah khas sempena anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM. Naib Presiden SAM rangkap pengurusi jawatankuasa penganjuran anugerah SAM Muhammad Hazrin Nur Mubarak berharap pengiktirafan itu dapat menyemarakkan lagi semangat bukan sahaja kepada penerima anugerah tetapi juga kepada permata baru dalam arena sukan tanah air. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelihara maruah Islam institusi raja demi keharmonian. RUU Asing Peranan Peguam Negara Pendakwa Raya di Muktamad 18 Mei. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

saya Ainas. Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Mana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam sejahtera untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Dan hari baru untuk hari ini dalam Geng Buruh Hantu bersama dengan saya Aizat Azam akan terus temankan anda seperti biasa daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi nanti. Dan seperti biasa untuk hari ini, edisi hari Isnin 11 Mei 2026, dan kami akan memberikan yang terbaik untuk anda. Dan juga saya akan memberikan informasi dari masa ke semasa khas untuk anda. Dan semestinya juga lagu-lagu yang terbaik. Terus kekal dan juga terus setia bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Vivi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: je tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji dengan kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Talion 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
3: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu para mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang kamu ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bintara, Nadi Negara.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Spin dan juga Siti Nodiana, Memori Berkasih. Semoga lagu ini menghiburkan anda. Dan saya nak kongsikan juga sedikit perkongsian menerusi Met Malaysia, di mana memaklumkan bahawa terdapat ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Pahang, iaitu di kawasan Lipis, Jerantut, Bentong, Termeluh, Maran, Bera dan juga di Rompin. Manakala di negeri Selangor, di kawasan Hulu Langat, manakala di negeri Sembilan, di Jelebu dan juga Jempol. Manakala di Sarawak, di kawasan Sibu, Mukah, Bintulu dan juga di Miri, sehingga 5 pagi ini, Isnin 11 Mei 2026. Amaran ribut petir ini adalah amaran ini jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan Met Malaysia juga menasihatkan kepada anda supaya sentiasa berhati-hati dan sentiasa juga mengetahui keadaan cuaca terkini. Anda boleh ikuti juga di media sosial Met Malaysia dan juga laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca, banjir dan sebagainya. Jadi untuk anda yang sentiasa berada di mana kan, yang bekerja di luar, mungkin yang sedang memandu dalam hujan pada waktu ini, memandu dengan berhati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga untuk anda yang sedang bekerja, saya doakan untuk anda dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di Nasional FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan ya, untuk pengetahuan semua dan juga ramai juga yang telah mengetahui bahawa semalam merupakan Hari Ibu yang juga merupakan hari yang sangat istimewa kerana kita menyambut Hari Ibu, kerana kita menghargai insan yang paling hebat ya sebenarnya dalam hidup kita, yang menjadi nadi utama dalam kehidupan daripada kita kecil sehinggalah ke kita dewasa. Jadi untuk Hari Ibu ni, haruslah kita menghargai insan yang paling hebat yang menjadi setonggak keluarga kita. Dan saya pasti juga ramai antara kita yang sudah merancang untuk kejutan, ada juga mungkin yang membawa ibu untuk makan malam, meluangkan masa bersama mereka. Dan kita harus ingat bahawa penghargaan untuk seorang ibu tidak seharusnya terhad pada Hari Ibu sahaja, tapi pengorbanan dan juga kasih sayang mereka akan mengalir tanpa henti setiap saat. Dan bagi anda yang masih berpeluang melihat senyuman ibu, ambillah waktu yang sebentar ini untuk memeluk ataupun mungkin sekadar membisikkan kata terima kasih, I love you, ataupun membisik kan kata-kata yang membuatkan hati mereka senang, kerana segala apa yang penat lelah yang telah mereka lalui akan berbaloi. Jadi untuk anda semua, kita titipkanlah menjadi doa, menjadi bikisan untuk ibu kita, dan juga jadikanlah mereka sebuah atau ciptalah kenangan bersama mereka yang paling indah. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu yang berada di seluruh dunia. Okay? Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememang macam percuma khas untuk anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga anda terhiburlah dengan lagu-lagu yang saya mainkan khas untuk anda hingga ke waktu ini. Dan juga terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live National FM pada waktu ini. Kita ada Abang Long Awang, juga ada Kak Fiza Riza, Kak Azila, juga ada sahabat kita lah Aziz, kita ada Mimi Yana, Zai Single Mom pun ada, ada Zakir Zakir 9911, ha, nama unit-unit belaka kan. Juga ada Khairul Azil Nizam, Sharifah Aminah, ada juga ramai lagi antara mereka yang singgah juga mungkin boleh bersama dengan saya berbual dan juga mungkin boleh untuk kita berkongsi rasa, juga berkongsi rahsia. Ha, terima kasih Abang Zim Sam DZ, beri kita topi dan terima kasih banyak-banyak untuk anda. Semoga terus ceria, terus bertenaga, terus mendengarkan Nasional FM, dengar lagu-lagu yang hebat dan juga informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita berhibur bersama lagu ini, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Penghiburku, untuk anda di Nasional FM.

ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Terus dengarkan Geng Buruh Hantu 12.30 malam hingga ke 6 pagi dengan pelbagai sesi lagu-lagu dan juga informasi yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan juga yang sedang mendengar pada waktu ini dalam kereta yang sedang memandu kan, daripada pelbagai lokasi, ada yang baru pulang daripada cuti, baru pulang daripada kampung, juga baru pulang daripada pejabat selesai untuk segala tugasan harian, pastikan memandu dengan berhati-hati walaupun badan penat, tetapi pemanduan fokus perlu ada semasa memandu. Dan antara langkah-langkah awal untuk kita menjaga keselamatan jalan raya adalah pastikan juga kita memastikan juga sentiasa brek berfungsi dengan baik, serta memastikan semua lampu isyarat dan juga lampu utama kereta kita ataupun kenderaan menyala dengan terang bagi memudahkan komunikasi dengan pemandu lain, terutamanya yang memandu pada waktu malam, dan fokus dan juga memberikan tumpuan sepenuhnya semasa memandu, dan elakkan sama sekali penggunaan telefon bimbit untuk membalas mesej ataupun juga mungkin melayari media sosial, kerana gangguan sesaing saja sudah cukup untuk mengundang kemalangan jalan raya. Dan patuhi etika dan juga peraturan memandu, dan pemandu yang berhemah perlulah sentiasa mematuhi had laju yang telah ditetapkan dan juga tidak mementingkan diri sendiri. Ini penting kerana punca pergaduhan biasanya di jalan raya ni sebenarnya adalah punca daripada sikap, pentingkan diri sendiri dan juga pastikan juga anda menggunakan ataupun ikuti lampu isyarat yang sebetulnya, dan juga elakkan dan kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Ia juga memberikan ruang masa untuk kita bertindak jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Dan keselamatan juga bergantung kepada tahap kesihatan dan juga kejelasan badan kita. Jadi jika rasa mengantuk dan sebagainya, berehatlah sebentar sebelum memulakan perjalanan. Semoga terus anda dilindungi dengan keselamatan, dan juga pastikan sentiasa berhati-hati dan terus juga mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan, yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Ini lagu daripada Sofas, Cinta, Janjiku. Bukan cinta, Janjiku. Semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan di Nasional FM. Dan juga untuk anda juga, tersasul-sasul saya sebut ya. Untuk anda juga yang ingin dengarkan kami menerusi portal radio RTM, boleh terus pergi ke laman sesawang radio.rtm.gov.my. Dan juga boleh dengarkan kami juga menerusi pelbagai frekuensi di seluruh negara, seperti yang ada di mana ni, di Kedah, balik Pulau Pinang dan juga di Perlis. Anda boleh dengarkan kami di frekuensi 100.5, manakala yang berada di Pulau Pinang, khususnya di sekitar balik pulau, di frekuensi 93.9, dan juga yang berada di balik Kedah 89.7. itu di antara frekuensi Nasional FM, sentiasa di hati, yang anda boleh dengarkan kami dan juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik. Seperti biasa, 24 jam akan terus temani anda. Jom kita bersama dengan Nani Suraya, Cinta Tersimpul Rapi. Dan selepas itu juga kita akan berhibur bersama dengan Zamani, Damai di Hati di Nasional FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma, betul-betul percuma. Ya, yeah, hari ini juga saya ditemani juga rakan-rakan kita yang lain. Ada abang-abang teknikal kita juga. Mereka yang banyak membantu untuk urusan siaran di radio RTM. Juga kalau pagi ni kan biasanya seorang-seorang, kadang-kadang adalah kawan-kawan ataupun rakan-rakan sekerja yang temankan kita. Itu gunanya, pentingnya persahabatan, berbuat baik sesama manusia, sentiasa mudah mesra, tersenyum, dan insyaAllah ramai yang akan membantu kita bila memerlukan dalam sesuatu keadaan. Jadi untuk anda, sentiasalah berbuat baik. Jangan sombong, kerana sombong juga tak ke mana kita ni kan sebenarnya. Kalau ada rasa diri tu nak riak dengan kekayaan, juga riak dengan jawatan, riak dengan apa sahaja, kita tak perlulah rasanya kan. Kerana manusia ni semuanya sama. Sifat yang membezakan kita adalah jenis dan juga bagaimana kita berbual ataupun bagaimana kita menjaga peribadi kita. Pastikan peribadi kita sentiasa yang terbaik dan juga sentiasa tersenyum. Macam rakan-rakan kita juga di TikTok Live sekarang ini, seperti Syida sentiasa tersenyum. Juga ada Mizi85, juga ada Kak Fiza Diza juga daripada Ipoh Perak yang sentiasa temankan saya sehingga ke 6 pagi nanti. InsyaAllah. Dan lupa hari ini saya bersiaran sehingga jam 3 pagi dan selepas ini kita akan bersama dengan DJ Mama Hanim kita yang akan temankan anda sehingga jam 6 pagi pula. Jadi untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pencat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
0: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih dan semantu?
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan sedih-sedih, kami akan sentiasa temankan anda setiap hari 24 jam. Dan juga untuk anda yang rasa sedih, juga rasa nak dengarkan ataupun dihiburkan dengan lagu-lagu, anda boleh buat pilihan lagu dalam pilihan bersama 2.0 setiap hari dalam segmen Nasional Malam pada pukul 9 malam sehingga ke 12.30 malam. Jadi penyampai kami yang bertugas untuk Nasional Malam akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Dan juga senang saja caranya, apabila setiap hari anda akan melihat, akan dapat lihat ya poster pilihan bersama 2.0. Anda boleh terus komen pilih dua lagu yang ingin anda dengarkan di radio dan juga nama penyanyinya. Pastikan lagu dan juga penyanyinya adalah penyanyi yang tepat, dan juga pastikan lagu tajuknya yang betul. Pastikan jangan salah eja. Susah kami nak cari lagu tu nanti kan. Kalau boleh tulislah ucapan kan. Mungkin lagu itu ditujukan kepada orang yang tersayang, ditujukan kepada mereka yang jauh di mata tapi sebenarnya dekat di hati, ataupun lagu ditujukan kepada isteri, kekasih ataupun sesiapa sahaja, kepada keluarga juga boleh. Apa saja lagu, boleh komenkan. Dan insyaAllah dalam Nasional Malam pilihan bersama 2.0, lagu-lagu anda akan kudara di radio. Jangan lupa komen dan juga pilih lagu kegemaran anda. Jom kita bersama dengan kumpulan Freedom, mulanya di sini. Lagu ini tulis pada tahun 1987. Saya belum lahir lagi waktu ni. Jadi semoga terhibur dan juga terus bersama kami di Nasional FM.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Camelia rindu padanya dan selepas ini juga saya masih rindukan anda semua kerana tugasan saya berakhir di sini. Selepas ini pukul 3 pagi kita akan bersama dengan DJ Hanif ataupun mungkin ramai yang katanya nak panggil Mama Hanif apapun, terus berikan kesokongan kepada beliau yang akan terus bersiaran sehingga jam 6 pagi nanti. Dan untuk anda, terima kasih banyak temankan saya berpukul 12 sehingga ke waktu ini, rakan-rakan di TikTok Live Nasional FM, juga rakan-rakan di Facebook, juga rakan-rakan di mana sahaja yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih. Saya doakan semoga dia memudahkan segala urusan, sihat tubuh badan, sentiasa kata dalam keadaan yang gembira dan juga sentiasa kata dia murahkan rezeki, insyaAllah. Jadi untuk anda, terus kekal dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Kilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 1

0: Maksimal FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Hai, saya Hanim, DJ bagi anda hari ini, menyambung tugasan rakan setugas saya, DJ Ijad, yang sebelum ini menemani anda dari jam 12.30 malam hingga ke 3 pagi. Kini tugasan saya bermula untuk 3 jam seterusnya hingga ke 6 pagi ini. Walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Terima kasih juga kepada pendengar-pendengar Nasional FM yang turut serta bersama DJ bertugas pagi ini dalam TikTok Live Nasional FM Geng Burung Hantu. Di kala malam yang sunyi ni kan, bertugas pula seorang-seorang. Adanya TikTok Live ni, tak adalah kami dekat sini kesunyian. Andalah peneman dan pendengar setia Nasional FM. Terus setia bersama kami, Nasional FM Geng Burung Hantu. Tuh.

0: susahkan aku. Aku pencat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
0: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
5: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati.
6: Untuk info semasa dan kandungan menarik.
7: Terima kasih kerana masih setia bersama geng burung hantu Nasional FM Sentiasa di Hati. Sedikit perkongsian berita pagi ini, kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan yang kaya. Majlis Tindakan Ekonomi Negara telah meneliti cadangan itu sejak hampir sebulan lalu. Kerajaan kini sedang memperhalusi mekanisme pelaksanaan terbaik supaya tidak membebankan golongan pertengahan atasan, selain memastikan pelaksanaannya lebih mudah dan berkesan. Belum diputuskan sama ada penyasaran melibatkan kumpulan T20 atau T15. Berita dari luar negara. Kedutaan Singapura di Jakarta sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi mengenal pasti dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono yang dipercayai warga Singapura. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB Indonesia, mayat kesemua tiga pendaki yang terkorban dalam letusan gunung berapi Dukono di timur Indonesia telah ditemukan, sekaligus menamatkan secara rasmi operasi SAR pada Ahad. Gunung Dukono yang terletak di bahagian utara Pulau Halmahera dalam wilayah Maluku Utara meletus pada pagi Jumaat mengorbankan 3 individu, manakala 17 yang lain terdiri daripada 7 warga Singapura dan 10 warga Indonesia berjaya diselamatkan. Untuk berita lebih lanjut boleh ke portal berita RTM yang sahih hanya di RTM. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa di Hati, geng burung hantu.

0: sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

itu dia. Selamat pagi. Hanim di sini menemani anda, geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Waktu-waktu begini, ada di antara pendengar Nasional FM yang dah bangun untuk buat persiapan pagi. Ada yang berniaga kan, dah mulalah masak juadah, buat jualan. Kalau tengah masak nasi lemak tu, tengah masak kek tu, harum je bau dekat dapur kita tu kan. Walau apa pun yang anda lakukan, semoga segala yang diusahakan membuahkan hasil. Okey, tiada usaha yang tidak dijanjikan pulangan kejayaan. Terus berusaha untuk orang tersayang, diri sendiri dan masa depan. Hanim terus temani anda untuk jam ini. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan dulu Sedar dari Shima.

0: saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

apa khabar geng burung hantu yang masih setia menemani saya di Konti waktu malam begini kan? Mungkin ada yang masih di jalan raya, yang tengah memandu pulang dari kerja mungkin. Ada yang dari kampung pulang ke Kuala Lumpur. Ada yang dalam penghantaran barang tu. Atau mungkin yang tengah layan highway sunyi seorang diri. Hati-hati di jalan raya. Jangan lupa rehat kalau mata dah mula penat. Keselamatan tu pentinglah. Itulah yang paling utama kan. Kadang-kadang perjalanan malam ini tenang, tapi boleh juga jadi mencabar bila jalan sesak, tak pasti laluan, nak cari hentian yang sesuai. Sebab tu sekarang ada aplikasi Tuju yang boleh merancang perjalanan anda dengan lebih cepat dan teratur. Okey, aplikasi Tuju ni daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Anda boleh semak laluan perjalanan, elak kawasan sesak dan pilih perjalanan yang lebih lancar supaya lebih selesa sepanjang pemanduan. Memang sesuai untuk geng-geng yang selalu berada di atas jalan raya ni kan, terutama pada waktu malam begini. Akan ada adanya aplikasi Tuju ni, dia boleh membawa kita mengetahui apa yang berlaku sepanjang pemanduan kita di Lebuh Raya. Okey, teruskan bersama geng burung hantu. Hanim di sini masih lagi menemani anda setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Parada. National FM, sentiasa di hati.
1: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu bisik. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera geng Burung Hantu yang masih setia bersama saya di awal pagi ini. Jam sekarang pukul 4 pagi. Kadang-kadang kita terlalu sibuk jaga kerja, keluarga dan komitmen sampai terlupa nak tanya pada diri sendiri, aku okey ke tak hari ini, kan? Hakikatnya kesihatan mental sama penting macam kesihatan fizikal. Kalau badan kita penat, kita kena berehat, kan? Bila emosi kita penat, kita kena belajar untuk berhenti sekejap, tarik nafas, cari ruang untuk tenangkan diri. Untuk anda yang sedang bekerja shift malam, mungkin yang sedang memandu, belajar, atau mungkin yang sedang berdepan tekanan hidup tu, ingat, anda tidak keseorangan. Jangan pendam semuanya masalah sendiri. Berkongsi cerita dengan orang lain yang dipercayai juga satu bentuk kekuatan. Awal pagi ni, jom kita mulakan hari dengan fikiran yang lebih positif. Satu tips daripada saya, minum air kosong dulu, tarik nafas dalam-dalam, senyum sikit, dan yang penting, kita hargai diri kita sendiri. Terus bersama kami, teman setia anda, Nasional FM, sentiasa di hati geng Burung Hantu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Buruh Hantu.
2: Terima kasih kerana masih setia bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk jam 4.11 minit pagi ini, Hanim kongsikan sedikit perkembangan sukan tanah air. Johor Darul Takzim memecah rekod jaringan terbesar Liga Super Malaysia selepas membenam Kelantan The Real Warrior 14-1 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Pesta gol itu membuktikan semangat juang tinggi para pemain dalam meneruskan usaha mencari gol meskipun telah selesa dengan jurang mata besar. Seterusnya, pemain squash nombor 1 negara S. Siva Sanggari melangkah berjaya ke pusingan ketiga kejohanan dunia Persatuan Squash Profesional di Gizam, Mesir selepas menewaskan rakan senegara Aira Azman pada aksi pusingan kedua hari ini. Pilihan kelima kejohanan itu hanya memerlukan 24 minit untuk mencatat kemenangan straight set 11-4, 11-9, 12-10 ke atas pemain pilihan ke-19, sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah ke atas pemain muda negara berusia 21 tahun itu kepada 5 kemenangan berturut-turut. Siva Sanggari akan memasuki aksi kelompok 16 terbaik dengan sedikit kelebihan rekod pertemuan apabila pernah menang 2 daripada 3 pertemuan sebelum ini ke atas pemain Belgium Gilles. Okey, itulah perkembangan sedikit perkembangan sukan tanah air negara. Majulah sukan untuk Malaysia. Jadi, teruskan bersama Nasional sentiasa di hati Geng Buruh Hantu. Kita dengarkan dulu lagu untukmu selamanya, Visa.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
3: Setiap hari yang tenang bermula dengan diri yang dijaga. Nasional 12.6 Geng Burung Hantu. Selamat pagi, Hani masih lagi di sini menemani anda. Jadi, untuk mengekalkan hati yang tenang, bagaimana kita nak jaga diri supaya kekal tenang, positif dalam setiap perkara? Ada tips je. Tip secara alami. Petua dia, healing dengan tumbuhan. Bagaimana tu? Kalau nak tahu, Hani akan kongsikan sekejap lagi. Setia dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Selepas ini, ambillah lagu permintaan yang selalu-selalu sangat diminta adik saya Abang Sore. Nasional FM, Geng Burung Hantu. Haa.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara.

Terima kasih kepada pendengar geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim di sini masih menemani anda. Baiklah, kalau tadi Hanim ada kongsikan kan, ada cara untuk kita tenangkan diri kita secara alami, untuk kita stres, untuk kita hilangkan stres kita dengan cara healing dengan tumbuhan. Salah satunya bercakap dengan tanaman. Meluangkan masa untuk berbual atau sekadar menyiram pokok setiap pagi membantu minda beralih fokus kepada tekanan kerja, kepada kepuasan melihat hasil tanaman yang subur. Saya percayalah yang bercakap dengan tumbuhan ni memang tak asing lagi lah untuk perempuan yang macam kita ni, ibu-ibu suri rumah, memang suka bercakap dengan pokok kan. Bukannya sebab kita tak normal ke apa, itu perkara yang normal ya. Sebabnya apa yang kita suka memang terapi mujarab bila kita bercakap dengan pokok-pokok ni. Kita tak stres, lepas tu kita tengok pokok kita pun makin lama makin subur. Boleh cuba, siapa yang tak pernah cuba. Mungkin tanam pokok bunga ros ke dekat luar tu, cakap hari-hari dengan pokok ros tu. Kadang-kadang jiran kita tanya, bercakap dengan siapa tu? Cakap dengan pokok. Tips yang kedua, sentuh dan peluk pokok sambil berkaki ayam. Yang ni kena berkaki ayam sebab kita akan pijak rumput dengan pasir tu. Aktiviti ini dikatakan mampu mengurangkan tekanan saraf, menenangkan fikiran dan menyerap tenaga bumi. Yang ni kita boleh sama-sama cubalah, terutama mereka yang suka berkemping ni. Nanti jangan lupa cuba petua ni. Fikiran yang positif adalah magnet kepada perkara-perkara yang baik. Layan terus lagu Cinta Itu Ketawa dan Air Mata Lestari, geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sambutan Hari Jururawat 12 Mei.
1: Wah.
0: Ha, esok.
1: Esok eh.
0: Ha, jadi tahniahlah untuk semua yang berdedikasi, tidak kira apa juga jawatan anda.
1: Tepat sekali.
0: Sentiasa berusaha demi masyarakat kita kan.
1: Okey, jadi sekiranya orang seorang itu profession dia seorang jururawat, dia juga seorang ibu, dua kali sambutanlah kan.
0: Lepas tu suami lagi cigu.
1: Nah. Lepas tu sambut naik kamatan.
0: Naik dia. Bulan Mei penuh makna.
1: Betul.
0: Aduh. Pun banyak mengalir.
1: Jadi pandai-pandai lah.
0: Rezeki pun murah jugalah.
1: Kan. Dan mereka sudah memandu hati-hati dalam perjalanan. Okay. Mungkin ada yang sudah sampai di tempat kerja tapi masih mencari-cari tempat letak kereta. Jauh sikit tak apalah.
0: Tenang. Senaman lah ini ya.
1: Senaman.
0: Oh, ini kisah macam kita pergi ke Dewan Serbaguna semalam.
1: Yeah.
0: Untuk menyaksikan Pesta Keamatan Labuan kan.
1: Yeah,
0: jauh parking.
1: Lah. Baik, baby. 7 pagi kita mau pergi mana? Mau berjalan juga kan?
0: Nasional FM ini terabang. Ini naik pesawat.
1: Oh, pesawat juga.
0: Atau orang Sabah bilang naik belon kita.
1: Ayo. Untuk mendengarkan utama 7 pagi dan hari ini dan sejarah. Jadi saya Khairul Aung dan juga Baby Amoy akan kembali di jam seterusnya. Ini dia Salam Padan.
0: Mencerahkan pagi anda.

0: komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Pernah tak kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari? Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Laban FM, suara pesisir anda.
2: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan

0: Eh Syafiq, sikit saja ni. Plastik kosong je, tak apalah kan.
1: Eh Zari, satu sampah yang kita buang hari ni boleh jadi punca masalah yang besar esok hari.
0: Alah, orang lain pun buat macam ni juga.
1: Sebab itulah masalah tak pernah habis. Sampah ini buang merata boleh menyumbatkan longkang, mencemarkan alam dan mengundang penyakit.
0: Betul juga. Perkara kecil ni sebenarnya cerminkan sikap kita.
1: Betul? Menjaga kebersihan bukan tugas orang lain. Ia bermula dengan diri sendiri.
0: Mulai hari ini aku buang sampah di tempat sepatutnya. Kalau nampak sampah, aku kutip.
1: Itulah tanggungjawab bersama. Bila persekitaran bersih, hidup kita pun lebih selesa.
0: Betul tu.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: Apa ini?
1: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula nih. Makin maju.
1: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam itu kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barangnya.

0: isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada RM150 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Isu penghinaan agama Islam dan institusi diraja perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah. Ini bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Demikian tegas timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
1: Islam ialah agama persekutuan. Raja-raja Melayu ialah payung kedaulatan. Maka apabila dua tiang seri ini diganggu, keresahan rakyat tidak boleh dianggap kecil. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar maruah agama, institusi raja-raja, institusi negara dan keharmonian nasional dapat terus terpelihara. Sebab itu sudah sampai ketiganya kita semua menilai semula kerangka perundangan yang sedia ada agar dapat diperkukuhkan sesuai dengan cabaran-cabaran zaman seperti tadi.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid berucap pada majlis penutupan Musyawarah Nasional di Kuala Lumpur. Sementara itu, tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum agama dan institusi diraja. Ini ditegaskan Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayubhan Maidin PC. Beliau memaklumkan beberapa laporan polis telah dibuat terhadap individu yang mempersoalkan Titah Sultan Selangor berhubung larangan aktiviti penderakan babi di negeri itu. Tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang cuba menjadikan isu berkenaan sebagai bahan politik atau kepentingan peribadi.
2: Pun dah ada report dia buat, kita sedang menyiapkan kesihatan kita. Itu saya kata, kita tak mengambil kira siapa latar belakang. Saya cakap daripada dulu sampai sekarang, lepas saya nak pencin kan, kalau kita boleh tengok statement-statement kan, tak ada tolak ansur. Mana-mana individu, mana-mana pihak, daripada mana-mana parti, mana-mana golongan, mana-mana agama, terlibat melanggari garisan undang-undang, kita akan tangkap dan akan tindakan.
0: Tan Sri Ayubhan Maidin PC. Sebanyak 556 kes direkodkan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac lalu, membabitkan rampasan lebih RM23 juta. Ketua Pengarah Penguasa KBDN, Dato' Azman Adam memaklumkan jumlah itu direkodkan hasil 42,894 pemeriksaan bersama pelbagai agensi penguatkuasaan.
3: Bahawa kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel, itu sebanyak 249 kes, dan yang kedua diikuti oleh petrol, yang ketiga minyak masak lah. Jadi kalau kita tengok daripada 556 kes tu, untuk diesel sahaja dia melibatkan rampasan sebanyak RM5.9 juta.
0: Menurut beliau, Sabah, Sarawak, Johor dan Kelantan antara yang merekodkan jumlah tertinggi membabitkan penyelewengan bahan api bersubsidi. Dalam hal itu, di Kedah, cubaan dua lelaki warga Thailand menyeludup RON 95 ke negaranya gagal selepas diberkas pasukan gerakan am. Mereka ditahan ketika memandu dua kenderaan pick-up di laluan keluar ICQS Bukit Kayu Hitam. Kenderaan terbabit diwasuai dengan pemasangan tangki tambahan. Pemeriksaan lanjut menemukan kira-kira 500 liter petrol bagi setiap kenderaan. Kedua-dua kenderaan bersama petrol bernilai keseluruhan lebih RM104,000 disita. Kes jangkitan hantavirus tiada penularan melibatkan rakyat Malaysia setakat ini. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad bagaimanapun berkata, pemantauan rapat sedang dilakukan meliputi perkembangan, lokasi penularan dan tren jangkitan secara global.
4: Satu ustaz untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan yang adalah sangat mustahil untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara, dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahil, pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuki perairan kita, terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan virus itu tidak boleh dipandang ringan kerana sindrom paru-paru hantavirus berpotensi membawa maut dengan kadar kematian mencecah 40%. Berita seterusnya. Mekanisme terbaik sedang diteliti berhubung cadangan semakan semula subsidi petrol untuk golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, cadangan itu telah dibincangkan kementerian dan jawatankuasa berkaitan sejak beberapa minggu lepas namun belum dimuktamadkan, semada ia akan melibatkan golongan kaya atau kategori lain.
5: Cadangan itu telah kita diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk melaksanakan.
0: Perdana Menteri dijangka mengumumkan pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara pada pertengahan bulan ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan dana Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra ditingkatkan kepada RM150 juta ringgit berbanding RM100 juta ringgit sebelum ini. Ia susulan prestasi baik agensi itu dalam melaksanakan program pembangunan masyarakat India. Keputusan dibuat selepas kerajaan menilai keberkesanan pelbagai program mitra yang disasarkan kepada kelompok masyarakat India yang memerlukan bantuan, khususnya dalam bidang pendidikan, latihan dan pembangunan sosioekonomi.
5: Tapi mitra ni ada program khas. Kerana boleh digabungkan pandangan-pandangan sarjana, elit India dan wakil-wakil Satuan India. Tapi harus kita baiki program supaya program itu betul-betul sampai menjurus kepada kelompok yang memerlukan.
0: Perdana Menteri berucap pada majlis ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Beberapa isu utama berhubung rak undang-undang pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya awam sedang diperhalusi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Seri Azalina Osman Said berkata, ia termasuk tahap penglibatan parlimen dalam proses penggubalan. Keputusan perbincangan akhir itu diharapkan menjadi ketetapan mutamat jawatankuasa pilihan khas parlimen sebelum dibawa ke sidang parlimen. Luar negara, konflik Asia Barat sebarang rundingan melibatkan Iran bertujuan mempertahankan hak negara. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian menegaskan dialog tidak bermaksud menyerah kalah atau berundur. Sebaliknya melindungi kepentingan nasional secara tegas. Rakyat Iran tidak akan sesekali tunduk kepada musuh. Ketika ini dialog tidak langsung antara Iran dan dengan Amerika Syarikat masih diteruskan. Singapura sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi melepasi dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono dipercayai warga Singapura. Menurut Kementerian Luar, pegawai kedutaan juga sedang berhubung rapat dengan keluarga mangsa terlibat bagi memudahkan proses pengecaman. Mayat kesemua pendaki yang terkorban dalam letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan. Gunung Dukono meletus pada pagi Jumaat mengorbankan 3 individu. 17 yang lain berjaya diselamatkan. Sukan bola sepak Liga Super, Johor Darul Takzim menutup persaingan Liga dengan memecah rekod jaringan terbanyak membelasah Kelantan The Real Warriors 14-1 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Braxton Da Silva menjadikan double hat-trick 6 gol. Ketua jurulatih JDT, Cisco Munoz berkata, pesta gol itu membuktikan semangat juang tinggi para pemain dalam meneruskan usaha mencari gol meskipun telah selesa dengan jurang mata besar. Jurulatih Kelantan, Kamarul Dinis Kamarudin pula menyifatkan masalah dalaman membelenggu pasukannya memberi kesan kepada prestasi dan moral pemain. Akhir sekali, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Barca mendahului 14 mata di hadapan Los Blancos yang berada di tempat kedua dengan baki 3 lagi perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana memenangi nya di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada 150 juta ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pagi yang murung. Kata orang, mulakan pagi anda dengan secawan kopi. Sambil tu, dengan segmen Salam Padian di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Kami menceriakan pagi anda. Selamat mendengar Salam Padian.

0: Hai, 7.19 minit pagi masih di Betelgi. Bertemankan saya Karul Ong dan juga
1: Baby Amos.
0: Terima kasih kepada anda yang baru saja mendengarkan kami. Terima kasih pagi-pagi lagi sudah dengarkan Lobon FM ni kan.
1: Tanpa anda siapalah kami.
0: Betul.
1: Ada notis penutupan bekalan elektrik di sini. Kita sangka dua saja Kai. Ada lagi yang terkini.
0: Wow.
1: Menjadikan tiga.
0: Tiga? Musangkakan dua rupanya tiga.
1: Ewah. Ini adalah hebahan untuk anda yang tinggal di kawasan Kampung Bukit Kuda, Jalan Bukit Kuda dan sekitarnya. Pukul 2 petang hingga 3.30 minit petang nanti. Jadi durasinya 1 jam 30 minit saja. Tujuannya melakukan kerja-kerja penyambungan baru di kawasan Simpang Surapit Kampung Bukit Kuda, Jalan Bukit Kuda hari ini ya, 11 Mei 2026.
0: Baik, seterusnya kawasan terjejas penutupan bekalan elektrik adalah di kampung, sebahagian kawasan Kampung Lubuk Temiang, Jalan Lubuk Temiang dan sekitarnya, atas tujuan melakukan kerja-kerja penyambungan baharu di kawasan Simpang Jaafar Mosque Kampung Lubuk Temiang, yang mana anggaran tempoh selama 1 jam bermula 9 pagi ini hingga 10 pagi.
1: Ini lebih awal lah, pukul 9 lagi.
0: Kejap lagi.
1: Lepas tu diteruskan pula pada pukul 10.30 pagi hingga 12.30 hari nanti. Ini tujuan untuk melakukan kerja-kerja penyambungan baharu di kawasan lot LM0131C Kampung Sungai Lada. Jadi kawasan yang terlibat, sebahagian kawasan Kampung Sungai Lada, Jalan Sungai Lada dan sekitarnya.
0: Wah, jadi di mana kawasan-kawasan yang terlibat terjejas yang kami maklumkan tadi, bersiap sedia. Orang kata mungkin ada perkara yang anda lakukan menggunakan bekalan elektrik kan. Jadi bolehlah awal-awal lebih prepare.
1: Terutama sekali yang menyediakan makanan dan minuman.
0: Betul.
1: Untuk dihantar ke pusat jualan kan.
0: Betul.
1: Lagi paling penting ni Kai.
0: Apa tu?
1: Telepon pintar. Jangan malar tak saja mati bateri.
0: Itu kan orang yang kadang bukan apa kan, telefon ni kadang amat penting juga untuk seharian kita.
1: Perhubungan baik tu kan. Cas telefon secukupnya, cabut plug peralatan yang sensitif. Untuk elakkan kerosakan.
0: Jadi itulah pemakluman penutupan bekalan elektrik bagi kawasan kawasan tertentu di wilayah Persekutuan Labuan tu hari ini 11 Mei 2026.
1: Kami menghargai kesabaran anda.
0: Betul.
1: Dan pastinya kesulitan itu amatlah dikesali kan.
0: Baik, Baby 7.30 hari ini chill in charge.
1: CNC.
0: CNC yang akan bersama-sama dengan Rizal Rashid, dan hari tajuknya buat baik berpada-pada.
1: Hari Isnin saja kita boleh dengarkan chill in charge.
0: Betul.
1: Kalau hari Selasa hingga Jumaat kita
0: booster
1: ada
0: jiwa.
1: Wow.
0: Jadi jangan kemana-mana, ini dia salam padian.
1: Menjelaskan pagi anda.

0: panasnya hari ini.
1: Cuaca panas melampau boleh menyebabkan strok haba yang berbahaya. Berikut langkah pencegahan strok haba. Minum air secukupnya. Elakkan aktiviti luar ketika waktu panas. Pilih waktu pagi atau malam untuk bersenam. Banyakkan berada di tempat teduh atau berhawa dingin. Pakai pakaian cerah, ringan dan longgar. Gunakan payung atau topi jika keluar. Kerap mandi atau lembapkan badan. Kurangkan minuman berkafein dan manis. Lebihkan makan buah-buahan berjus. Dan jangan tinggalkan anak anda dalam kenderaan. Ingat, pencegahan lebih baik daripada rawatan. Jaga diri, jaga keluarga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum

0: suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Rizal Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. FM
1: Charge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan, pendengar-pendengar Labuan FM, suara pesisir anda. Bersama saya Rizal Rashid dalam Chill and Charge. Okey, topiknya pada pagi ini adalah buat baik berpada-pada. Okey, sebenarnya kan tuan-tuan, sebenarnya buat baik ni, kita buat baik saja. Sebab apa? Sebab saya ada satu kisah mau ceritakan dengan tuan dan puan. Satu hari saya menunggu untuk satu line. Masa tu saya mau beli makanan di drive-thru, satu fast food. Dan line drive-thru tu agak panjang lah . Dalam mungkin 8 ke 9 kereta macam tu. Memang panjang petang tu. So, daripada saya menunggu tu, saya nampak daripada kejauhan ada seorang pakcik ni. So, saya pun cakap, kenapa pakcik ni macam lain macam . Dan bila saya perhatikan, rupanya pakcik ni adalah OKU penglihatan, orang yang cacat penglihatan lah. Dan saya pun tengok, dan dia pun bergerak. Dia bergerak ke satu direction, dan saya perasan direction dia tu dalam beberapa meter akan ada satu longkang besar. Jadi saya pun cakap dalam hati, ini silap-silap. Kalau pakcik ni tak kena bagi warning, takut dia termasuk ni di dalam longkang besar ni. So, apa saya buat pada masa tu, tuan-tuan? Saya pun decide untuk turun. Saya pun tekan handbrake, saya pun tekan hazard light, turun. Dan masa saya turun tu, saya sempat lagi bagi signal dekat orang belakang kereta saya yang masih bersusun pun ramai juga, dekat belakang pun ramai. Saya bagi isyarat macam seolah-olah tunggu sekejap . Macam tu kan. Dan selepas saya turun dan saya bagi signal orang belakang supaya tunggu sekejap, saya pun terus meluruh ke pakcik ni. Dan masa saya meluruh ke pakcik ni, saya pun cakap, "Pakcik, mau pergi mana, pakcik?" Dan kemudian pakcik ni pun jawab. Dia cakap, saya mau balik ke rumah ni. Tapi masalahnya, saya mau order grab tapi tiada yang tolong. So, saya pun cakap, alamak. Sebab masa tu, saya punya handphone yang ada apps grab tertinggal di rumah. So, saya pun, macam mana aku mau tolong pakcik ni? So, saya pun macam tengok kanan, tengok kiri, alamak. Tiba-tiba ada satu orang rider, adik rider lah, dia rider Grab. Tiba-tiba datang, mungkin dia nampak saya tengah berbual dengan pakcik ni, dan mungkin dia nampak saya pun macam tengok kanan, tengok kiri. Dan dia pun singgah, dia pun cakap, "Bang, kenapa bang?" So, saya pun cakap lah dengan adik ni, "Alamak dik, macam ni lah dik, pakcik ni mau balik rumah dan dia mau order Grab tapi tiada yang tolong. Saya pula masalah saya punya apps yang handphone yang ada apps Grab tertinggal di rumah. So, bolehkah adik tolong orderkan Grab untuk pakcik ni? Saya bayarkan." Saya cakap begitu. So, adik ni pun cakap, "Bolehlah bang." So, dia pun minta pakcik ni punya alamat rumah. Selepas dia minta, saya pun bayar dekat adik ni. So, bila driver Grab sudah on the way, saya pun cakap dengan pakcik ni. Saya bilang, "Pakcik, tunggu pakcik . Tunggu di sini ya sampai Grab datang." Dan masa tu, saya pun kembali semula ke kereta saya. Tuan-tuan, masa saya tolong pakcik ni, saya rasa feel good. Saya rasa macam, satu feel good yang saya tak boleh gambarkan. Dan the best part, apa yang paling best lagi tuan-tuan, bila saya start berhenti tu, bila saya start menghala ke pakcik tu, dia punya duration dalam 5 minit begitulah. So, saya punya line untuk drive-thru tu sudah terputus jauh dalam 3 kereta, 4 kereta begitulah tuan-tuan. Dan yang paling saya tidak sangka, tiada orang yang horn pun. Orang di belakang ni kan, tiada orang yang horn. Cepatlah. Tiada tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia nampak kejadian petang tu, saya tolong pakcik ni. Jadi tuan-tuan, bila kita sebut pasal act of kindness, berbuat baik, kita akan feel good. Dan the best part, witnessing ataupun menyaksikan perbuatan baik juga akan membuatkan kita feel good. Dan saya percaya orang-orang yang di belakang, yang berbaris sama-sama dengan saya untuk drive-thru, bila dia nampak saya punya bantuan dekat pakcik ni, diorang pun feel good dan diorang tak hon sama sekali. Jadi apa kesimpulannya tuan-tuan? Berbuatlah baik, sebab bila kita berbuat baik, insyaAllah we will feel good. Dan bila kita buat baik, insyaAllah orang yang melihat kita berbuat baik tu akan feel good. Cuma syaratnya, kita perlu berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Alright, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfai.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
0: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
3: Labuan FM.
8: Pilihan kami.
9: What?
8: Pilihan Jazzy.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

0: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Madian.
1: 7.45, jomlah kita berinteraksi.
2: Ya, Min. Dia datang pejabat pagi ni. Dia rasa macam menggigil saja. Hai, Min. Hai. Aku bilang sakit ke kau ini? Kan? Rupanya dia bilang terlalu sajuk itu aircon di rumah.
1: Wow, sampai pergi sini kesejukan.
2: Jadi saya bilang saya matilah pakai kipas.
1: Senang.
2: Eh, tak boleh juga hidup dengan aircon.
1: Panas juga. Jadi macam mana tu?
2: Macam mana ni, Min? Pilihlah salah satu. Aircon kuat vs kipas kuat.
1: Jadi anda tim yang mana? Mau pilih mana? Kamu suka pakai aircon yang kuat ataupun pakai kipas kuat? Ataupun ada juga dua-dua. Nah. Ada jugalah yang orang bilang kulit katam kaluk yang
2: tahan. Ui, macam saya itu. Sudah on penghawa dingin, mau juga cari kipas.
1: Kipas angin-angin.
2: Nah, siapa macam saya? Boleh juga lebih itu diberi pilihan dua-dua atau salah satu lebih baik.
1: Tapi kalau pasang dua-dua, bil hujung bulan mengeluh lah.
2: Yes.
1: Bil tu macam ada naik sikit.
2: Dia bilang si Min lagi, dia pilih aircon. Sebab ibarat tidur dalam syurga.
1: Wah.
2: Wah, Min. Min, sudah rasa ya.
1: Pernah ke syurga di si Mimin kita ni? Heran aku.
2: Dalam mimpi je kalau kami ya. Kan? Indahnya syurga itu yang kita perlu kejar ya.
1: Iya. Jadi kami nantikan respon anda menerusi poster yang sudah pun dimuat naik. Aircon kuat versus kipas kuat tu. Jadi kami akan bacakan satu persatu. So, kejap lagi.
2: Ada gambar sudah DJ bertugas pagi ni. Molek senyumannya.
1: Kenapa saya rasa saya comel lah ni hari?
2: Maklumlah kerana siul kan kemarin oleh Undok Ngadau.
1: Patutlah.
2: Kami di Lamban FM ingin mengucapkan terima kasih kepada semua follower.
1: Betul.
2: TikTok, YouTube dan juga Facebook.
1: Wow, ramai.
2: Pun memeriahkan.
1: Betul.
2: Live kami menerusi Pesta Keamatan Labuan semalam.
1: Terima kasih atas sokongan sambutan anda. Okey. Kami cuba yang terbaik untuk memastikan siaran langsung tersebut berjalan lancar, memberi orang kata shoot-shoot yang cantik untuk anda, dan juga kita tekankan ada pembaharuan itu mengenai dengan POV.
2: Ada yang tertanya-tanya siapa bajuru kamera POV itu ya.
1: Tapi kan ada komen tu, dia bilang saya tahu sudah siapa, comel orangnya.
2: Iya, betul. Macam baru habis SPM dia kan. Jadi terima kasih sekali lagi. Asal Labuan FM turun padang untuk live di mana jua